ajarannya traveling kemana-mana, ke surga, ke neraka, tetapi ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Ajarannya melenceng dari firman Tuhan. Tiap kali khotbah tidak pernah nyinggung ayat Alkitab. Yang disinggung selalu, tadi malam Tuhan memberi saya penglihatan, tadi malam waktu saya tidur Tuhan berbicara kepada saya. Isinya yang diajarkan bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau begitu, itu pasti nabi palsu. Jangan terkecoh. Kalau ajaran-ajaran yang tidak benar, itu jangan saudara ambil. Harus lihat ajarannya. Saya baru mendengar ada seorang hamba Tuhan terkenal memberi ajaran begini. Kalau mau doamu dijawab Tuhan, doa itu jam 2 pagi. Karena jam 2 pagi itu adalah pertama kali pintu surga dibuka. Dan banyak orang percaya loh, saudara. Ada orang yang doanya itu jam 2 ditanya sungguhan. Kenapa kamu doa jam 2? Soalnya jam 2 itu pintu surga pertama dibuka. Saya tuh kadang bingung, kenapa orang Kristen enggak mau berpikir gitu loh, saudara. Kalau memang pertama kali dibuka, kenapa kamu harus daftar pertama kali? Memangnya antri sembako kah? Jadi begitu dibuka langsung kita dapat awal gitu. Kemudian juga harus mikir dong, kalau jam 2 pagi Indonesia dibuka, lah terus orang-orang yang tinggal di Amerika apa segala macam itu kan biasa jam 2 toh kalau gitu. Berarti kita harus melihat jam gitu kah? Lah kalau jam 2 dibuka, ditutupnya jam berapa? Nanti kalau pas jam tutup doanya, tutup pintu surga, kita berdoa enggak ada gunanya. Itu ajaran-ajaran yang secara logis saja bagi saya itu enggak masuk akal gitu loh, saudara. Apalagi enggak ada dasar ayat Alkitabnya. Tapi itulah orang-orang Kristen seneng ajaran yang kayak gitu. Nanti diomongin, mari kita pergi ke kolam renang, terus diomongi, kolam renang ini adalah darah Kristus. Kalau engkau ingin hidupmu punya kuasa, ayo renang bersama-sama, menyelam di dalam darah Kristus. Lah kok banyak lo yang ikut saudara menyelam di situ? Katanya setelah keluar penuh dengan kuasa darah Yesus. Ajaran dari mana itu, saudara? Enggak perlu pinter Alkitab kok menurut saya untuk tahu kalau itu keliru. Sekalipun hamba-hamba Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang ajaib, kalau ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab, jangan ditiru. Pasti salah. Berikutnya tandanya, bukan cuma ajarannya benar, tetapi hidupnya benar. Di dalam Matius pasal yang ke-7, Yesus memberi gambaran begini, mulai ayat 15. Hati-hatilah terhadap para nabi palsu. Cara membedakannya adalah, dari buahnya kamu mengenal mereka. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Kemudian Yesus melanjutkan begini, pada zaman akhir akan banyak orang berkata kepadaku begini, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku melakukan mujizat demi namamu. Kira-kira nubuatannya digenapi enggak? Digenapi. Kira-kira mujizatnya terjadi enggak? Terjadi. Sebab kalau enggak terjadi, Yesus jawabnya gampang, yo bernubuat tapi meleset gitu loh, menyembuhkan tapi mematikan gitu kan, gampang. Enggak, ini benar-benar melakukan mujizat, nubuat, kesembuhan, benar. Tapi Yesus berkata begini, pergi, aku tidak pernah mengenal kamu. Bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi yang apa? Melakukan kehendak Bapa. Berarti bukan cuma ajarannya benar, tetapi hidupnya juga benar. Hati-hati, saudara. Ada beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan pola hidup yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Konsumerisme, materialisme, mengajarkan kaya-kaya, kenyamanan hidup-hidup, ayo dinikmati dengan segala sesuatunya. Itu ajaran tidak seperti firman Tuhan. Saya kaget setiap kali kenaikan BBM ada, selalu saja ada hamba Tuhan yang berkhotbah kira-kira seperti ini. BBM boleh naik 10%. Tapi kita naikkan iman kita 200% sehingga penghasilan kita naik 200%. Apakah Allah tidak bisa membuat penghasilan kita nambah? Bisa. Tapi kalau ditambah kamu mau apa? Kalau ditambah engkau ingin hidupmu lebih nyaman, lebih menikmati hidup, ya enggak perlu ditambah. Tuhan memberkati engkau banyak supaya engkau memberi banyak. Yang banyak diberi banyak dituntut. Sedikit diberi sedikit dituntut. Mau banyak dituntut atau enggak? Enggak mau toh? Mau kaya? Mau, semuanya mau. Wong Alkitabnya sudah jelas loh, banyak diberi, banyak dituntut. Makanya orang kaya itu wajar kalau banyak memberi. Jadi kalau orang kaya banyak memberi, enggak usah gaya-gaya. Sudah wajar.
Orang yang kurang kaya memberi, ya biasa. Yang luar biasa itu kalau orang Kristen tidak memberi. Nah itu luar biasa, saudara. Harus belajar memberi. Nah, jangan sampai hidup materialisme, konsumerisme, tambah ingin kaya, tambah ingin kaya, jadi hamba uang. Itu bukan ajaran yang sehat. Dan yang terakhir, secara cepat, kita perlu mengobservasi satu hal yang penting. Sekalipun mujizat dilakukan begitu hebat, begitu banyak di depan Firaun, Firaun tetap tidak percaya. Karena problem utamanya bukan terletak pada mujizat, terletak pada hatinya yang keras. Kita ini salah seringkali berdoa begini, Tuhan, keluargaku belum mengenal Tuhan, tunjukkan mujizat-Mu supaya percaya. Itu doa yang keliru. Karena yang paling penting itu Tuhan mengubah hatinya orang itu. Amin. Masalah melalui mujizat atau tidak melalui mujizat itu bukan urusan kita untuk menentukan. Tuhan bisa buat mujizat, Tuhan bisa tidak buat mujizat. Dia berkuasa untuk keduanya. Yang penting adalah hati kita ini loh, Zara. Hati kita berikan kepada Tuhan. Kalau memang hatinya keras, dikasih mujizat kayak apapun, ya tetap aja akan melawan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau hatimu engkau berikan kepada Tuhan, tanpa melihat mujizat pun, engkau bisa menikmati Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala.

0: dikasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani Ibu Wulan Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa sukar beriman. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, apa atau bagaimana itu hubungan atau kehendak Tuhan kepada kita masing-masing di dalam hidup ini, dalam berhubungan dengan Tuhan itu sendiri gitu Pak Paul?
1: Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki kita hidup dengan iman, Pak Gunawan. Nah, itulah yang Tuhan minta dari kita semuanya. Tapi faktanya adalah ternyata tidak terlalu mudah bagi kita hidup dengan iman. Bukankah demikian, Pak Gunawan?
0: Ya, tetapi semua orang, hampir semua orang ya, apalagi di negara kita ini, selalu mengatakan ya dia beriman, dia percaya kepada Allah. Apakah itu tidak cukup gitu, Pak?
1: Secara permukaan, memang level atas iman atau level permukaan iman ialah percaya bahwa Allah itu ada, bahwa kita ini nih bukan saja manusia yang bertumbuh dari sesuatu yang non-organik terus kemudian kita ada. Ya tidak, kita tahu dan yakin bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Namun iman jauh melebihi dari sekadar pengakuan bahwa Tuhan itu ada.
0: Ya, kalau tadi Pak Paul bacakan ayat dari Ibrani itu dengan tegas mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Nah, tetapi bagaimana seseorang itu bisa memperoleh iman itu, Pak Paul?
1: Iman itu memang bisa kita artikan sebuah respons ya dari manusia terhadap inisiatif Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita melalui alam semesta ciptaannya, melalui karyanya menyelamatkan manusia di kayu salib. Cinta kasih Tuhan, Tuhan bagikan kepada kita manusia. Nah, apakah respons manusia kepada Tuhan? Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa respons kita terhadap semua tindakan Tuhan itu adalah iman.
2: Pak Paul mengatakan bahwa hidup beriman itu tidak mudah. Maksudnya mungkin memelihara iman gitu ya sehari-hari untuk tetap beriman pada Tuhan. Menurut Pak Paul, kira-kira faktor apa aja yang kira-kira membuat kita sulit gitu bertahan dalam iman pada Tuhan?
1: Yang pertama adalah kita ini menginginkan kepastian, Bu Wulan. Dan beriman tidak memberikan kepastian kasat mata. Ya, kita manusia sangat bergantung sekali pada yang kasat mata. Iya. Sebab yang kasat mata membuat kita lebih pasti ya, tidak bisa kita lihat, membuat kita lebih cemas. Nah, masalahnya adalah kita tidak selalu tahu apakah Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Dan kita tidak tahu kapan Ia akan bertindak. Jadi ini dua kesulitan yang berbeda sebetulnya. Kita tidak tahu apakah Tuhan pasti akan memberikan yang kita minta. Itu kita gak ada kepastiannya itu, terus terang. Meskipun kita tahu Tuhan meminta kita untuk memohon kepadanya, tapi ya kita gak ada kepastian itu. Dan yang kedua adalah kita juga tidak tahu kapan Dia bertindak. Bisa hari ini, bisa minggu depan, dan bisa tahun depan. Nah, secara alamiah, sebagai manusia, kita ingin kepastian itu, bahwa Dia akan memberikan sebagaimana kita meminta, dan kita ingin tahu kapannya. Boleh itu setahun lagi, tapi kita ingin tahu kapannya. Contohnya adalah Abraham, dari titik Tuhan memberitahukannya bahwa dia akan mempunyai keturunan, yakni Ishak, sampai dia benar-benar mempunyai keturunan, dia harus menanti sekitar 25 tahun. Dan itu bukan waktu yang singkat ya. Nah, jadi hal-hal itulah yang menyulitkan kita akhirnya untuk bertahan dalam iman kita.
0: Tapi Pak Paul, bukankah hidup ini menjadi lebih menarik? Itu karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi atau apa yang bukan merupakan sesuatu kepastian. Itu kan menarik, Pak Paul.
1: Menarik sekaligus menegangkan, Pak Gunawan. Yeah. Betul sekali ya. Nah, makanya ini juga menambah kesulitan kita untuk memelihara ya iman, yaitu kita akhirnya berhadapan dengan dua pilihan dalam hidup ini. Bersandar kepada Tuhan atau bersandar kepada diri sendiri. Nah, tatkala Tuhan tidak menjawab doa sebagaimana yang kita harapkan, kita tergoda untuk bersandar pada diri sendiri. Sebab ya kita tidak suka bersandar pada orang lain atau hal-hal di luar diri kita. Kita tidak begitu senang ya bergantung atau menggantungkan hidup kita pada tangan orang lain yang tidak bisa kita kontrol. Maka godaan terbesar adalah pada akhirnya kita bersandar kepada diri sendiri. Sebab sekurang-kurangnya kita bisalah mengerti dan mengetahui diri kita itu tuh. Nah, jadi faktor-faktor inilah yang menambah kesulitan kita sebagai manusia bertahan dalam iman.
2: Pak Paul, apakah prinsip ini berlaku untuk semua orang atau kepada orang tertentu? Misalnya orang-orang yang biasa mandiri begitu, dari kecil udah terdidik mandiri, sampai dia kerja, karir, segala macam, dia segala sesuatu bisa lakukan sendiri dan selalu memang bersandar pada diri dia sendiri gitu. Dan dia punya rencana yang pasti segala macam, jadi itu menyebabkan dia sulit bergantung sama Tuhan. Atau memang orang yang kebalikannya, dependent juga begitu, kepada semua orang atau gimana maksud Pak Paul?
1: Sudah tentu faktor-faktor latar belakang ya akan mempengaruhi juga mudah sukarnya kita ini bersandar kepada Tuhan. Iya. Contohnya adalah kalau kita dari dulu terbentuk untuk bersandar pada diri sendiri, otomatis menyerahkan takhta hidup kita kepada Tuhan itu akan lebih sulit. Iya. Kebalikannya, orang yang lebih berimbang ya, bisa percaya kepada orang, bisa bergantung kepada orang, tapi tidak selalu dan terus-menerus bergantung kepada orang. Nah, orang yang cukup berimbang dalam hal ini akan lebih mudah bergantung kepada Tuhan. Namun kita juga mesti berhati-hati dengan orang yang memang tidak bisa hidup sendiri, jadi terus bergantung.

0: ya, Tuhan tetap akan menerima ya, orang yang seperti ini pun Tuhan tidak akan tolak. Tapi seyogianya lah kita bertumbuh ya, tidak selalu ketakutan seperti itu.
1: Ya Pak Paul, kalau memang seseorang itu pada umumnya sukar untuk bisa beriman, hidup di dalam iman kepada Tuhan, tapi kenapa Tuhan itu menuntut, seperti tadi katakan, menuntut seseorang itu untuk beriman? Karena tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah.
0: Alasannya adalah iman merupakan alat komunikasi atau sarana penghubung antara manusia dan Tuhan. Tuhan dan manusia berasal dari dua substansi yang berbeda. Tuhan itu roh dan manusia itu jasmani ya. Tuhan tidak terbatas dan manusia terbatas. Tuhan kekal sedangkan manusia itu fana. Nah, bahasa atau alat komunikasi yang bisa membuat manusia dan Tuhan itu bersatu atau saling berhubungan adalah iman. Imanlah yang bisa berkata, Tuhan saya melihat engkau. Bahasa yang bisa berkata, Tuhan saya tidak mengerti karena mata saya kok tidak bisa menemukan jalan keluarnya, tapi saya tetap bergantung dan bersandar kepada engkau. Nah, pada waktu manusia berkata seperti itu kepada Tuhan, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Sebaliknya, kalau manusia berkata, mata saya tidak melihat jalan keluarnya dan stop di sini, tidak mau bersandar kepada Tuhan, detik itu komunikasi dengan Tuhan terputus, terhenti. Jadi sekali lagi, kenapa kok Tuhan menuntut iman? Sebab Tuhan menginginkan relasi dengan kita manusia. Dan hanya bisa melangsungkan relasi itu jikalau kita bisa beriman. Bisa berkata, Tuhan saya tidak mengerti, tapi tetap percaya. Nah, itu salah satu alasannya kenapa kok Tuhan menuntut iman dari kita.
1: Apakah ada alasan yang lain kalau gitu?
0: Yang lainnya adalah ini Pak Gunawan. Iman merupakan bukti kepatuhan kita kepada Tuhan. Iman adalah bukti pengakuan kita akan status kita sebagai ciptaan dan dia sebagai pencipta. Dengan kata lain, tadi saya sudah singgung, iman adalah respons manusia terhadap tindakan-tindakan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, iman adalah bukti bahwa kita ini tunduk kepada Tuhan. Apapun kehendakmu, meski tidak saya mengerti, saya akan percaya dan lakukan. Nah, disitulah manusia menunjukkan kepatuhannya yang paling puncak. Kalau dia mengerti dan dia melakukannya, alias dia mematuhi Tuhan, ya itu baik, itu tanda kepatuhan juga, tapi bukan pada puncaknya. Pada puncaknya adalah sewaktu dia tidak mengerti, namun dia tetap berkata, saya percaya dan saya lakukan. Nah, disitulah iman benar-benar muncul dalam bentuk yang paling indahnya, kepatuhan kepada Tuhan itu.
1: Ya, tetapi bagaimana seseorang bisa mempunyai iman seperti itu masalahnya Pak Paul?
0: Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita mesti menyadari bahwa beriman bukanlah satu pilihan dalam hidup. Kita bukannya berkata ya, oh iman boleh ada, boleh tidak ada. Oh tidak, beriman adalah kewajiban manusia sebetulnya. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, kata berkenan kita tahu ya berarti menyenangkan. Nah, jadi dengan kata lain, tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira itu dasarnya. Akhirnya kita kembali kepada tujuan hidup kita. Apakah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, ataukah kita hidup untuk menyenangkan hati kita? Kalau kita memutuskan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, berarti ya kita harus belajar beriman, percayakan dan percayakan meskipun akal kita, mata kita mengatakan yang sebaliknya.
2: Maksudnya belajar beriman tuh seperti apa tuh Papa?
0: Benar-benar belajar berkata kepada diri sendiri, meskipun tidak saya mengerti, meskipun tidak bisa saya ikuti cara kerja Tuhan, tetap saya percaya pada karakter Tuhan yang baik dan yang adil.

0: belum lama ini saya menonton sebuah film yang bagus ya, Pak Gunawan dan Ibu Bulan, The Count of Monte Cristo. Itu film menceritakan tentang seseorang yang difitnah dan akhirnya dipenjarakan. Dan harus mendekam selama 11 tahun di penjara. Dan di dalam penjara itulah dia menemukan sebuah tulisan yang ditulis oleh tahanan yang sebelumnya, yakni Tuhan akan memberikan keadilan. Nah, dia akhirnya sampai ke titik tidak percaya lagi pada.
1: Iya, pasti sulit.
0: Betul, karena dia difitnah dan tidak lagi mungkin keluar. Namun akhirnya Tuhan mempertemukan dia dengan seorang pendeta tua yang memberikan kekuatan kepadanya sehingga ya akhirnya dia bisa kembali beriman kepada Tuhan. Jadi beriman berarti percaya bahwa karakter Tuhan adalah seperti yang dikatakannya, bahwa dia baik meskipun yang kita terima tidak baik, bahwa dia adil meskipun yang kita terima tidak adil, bahwa dia akan membela kita walaupun saat ini kita sedang diinjak-injak, bahwa dia penuh kasih meskipun yang kita alami sekarang sangat menyakitkan dan terasa sangat kejam. Jadi beriman berarti percaya Tuhan memang seperti yang dia katakan.
2: Ya makanya beriman itu yang tadi Pak Paul uraikan kan kepada satu pribadi gitu Pak Paul. Nah, padahal dia kesulitan, seseorang ini kesulitan untuk bisa mempercayakan hidupnya pada satu pribadi yang bagi dia itu sesuatu yang tidak real gitu Pak Paul.
0: Jadi langkah awalnya adalah ini Pak Gunawan, kita mesti percaya bahwa Allah atau Tuhan itu ada meskipun tidak kita bisa lihat dengan mata kita, bahwa Tuhan itu ada. Dari manakah kita tahu Tuhan itu ada? Lihatlah alam ciptaannya pertama-tama itu dulu, bahwa terlalu sempurna untuk bisa muncul secara kebetulan. Lebih susah percaya bahwa ini semua kebetulan daripada percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan kita ini semuanya. Jadi percayalah adanya Allah pencipta. Kita juga mesti percaya Allah itu mengatur hidup kita, bahwa yang sedang terjadi di dalam hidup kita dan di dalam sejarah dunia ini adalah rencananya, bukannya sesuatu yang terjadi di luar rencananya dalam kekacauan, tidak. Dia mengatur hidup. Kita juga percaya bahwa Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Artinya, karena dia ada, dia meminta kita hidup dengan baik-baik sesuai dengan yang dia inginkan. Dan bagaimanakah kita hidup dan apa yang kita perbuat sekarang, pada akhirnya kita harus pertanggungjawabkan di mata Tuhan. Dan beriman juga berarti kita percaya Tuhan terlibat dalam hidup kita. Ia mengasihi kita, ia berinteraksi dengan kita, ia menyelamatkan kita dari dosa. Ya, seperti lagu yang berkata, He lives, He lives. Bagaimanakah kita tahu Tuhan itu hidup? Kita tahu Tuhan itu hidup karena memang Tuhan misalkan bercakap-cakap dengan kita, memimpin hidup kita, menjawab doa kita, ya, menyediakan kebutuhan kita. Tuhan nyata-nyata terlibat dalam hidup kita.
1: Bapak waktu disebut kata terlibat gitu, langsung pikiran saya terusik gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, keterlibatan kita misalnya dengan orang tua itu kan seringkali tanda kutip kita menuntut begitu ya, terlibat dalam segala sesuatu, suka dan duka, membimbing dan sebagainya. Dan itu secara tidak sadar kan kita juga tuntut dari Tuhan. Kalau memang dia terlibat, dia memang mengasihi, berinteraksi, kok seringkali tanda kutip Tuhan ya, bahasa manusia silent gitu ya, no response, seolah-olah ya udah dibiarkan aja begitu. Nah itu rasanya nggak mudah untuk tetap beriman pada saat-saat seperti itu. Tapi pada sisi lain, kok ada di Alkitab tokoh-tokoh iman yang benar-benar besar sekali dalam momen-momen yang genting, yang sulit, bisa gitu melakukan itu gitu.
0: Tapi kita akhirnya menyadari bahwa mereka pun tidak sampai kepada iman yang kuat itu dengan mudah. Mereka pun mengalami jatuh bangunnya. Dua kali Abraham harus berbohong ya, mengatakan istrinya adalah saudaranya supaya dia tidak dibunuh. Dengan kata lain, dua kali Abraham memang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, kali ketiga lah waktu Tuhan memintanya untuk mempersembahkan anaknya Ishak, barulah dia mampu melakukannya. Tapi dua kali dia jatuh bangun dalam imannya itu. Tidak selalu dia berhasil. Jadi kita akan melihat di Alkitab tokoh-tokoh anak-anak Tuhan yang jatuh bangun. Petrus tidak selalu mampu hidup kuat, berkhotbah kepada ribuan orang dan percaya. Petrus yang kita kenal ada Petrus yang pernah menyangkal Tuhan, Petrus yang juga pernah ya hidup munafik, seharusnya berani ya mempertanggungjawabkan perbuatannya, bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, tapi begitu orang Yahudi datang dia buru-buru menyingkir. Jadi Petrus adalah Petrus yang manusiawi, dan selalu itulah yang kita lihat. Daud yang bisa beriman bertahun-tahun dikejar Saul di padang gurun, di hutan-hutan, tetap percaya kepada Tuhan. Tapi detik-detik tertentu dalam hidupnya dia gagal. Ya, dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dia pernah menyuruh Yoab panglimanya menghitung tentaranya untuk melihat berapa kekuatannya, dan gagal melihat kekuatan Tuhan. Jadi saya kira kita ini nih bertumbuh, dan dalam pertumbuhan itu tuh kita bisa bangun, kita bisa jatuh memang.
1: Dari penjelasan Papel, saya boleh gak merangkumkan bahwa Tuhan memahami dan menerima begitu ya proses jatuh bangun seseorang dalam beriman begitu, Pak.
0: Betul. Dan Tuhan tidak akan berkata saya kecewa sebab itu udahlah kamu keluar. Enggak, Tuhan akan tetap memegang tangan kita ya meskipun kita jatuh bangun dan jatuh bangun.
2: Iya. Ada memang pengalaman-pengalaman yang jatuh bangun barangkali sering jatuhnya, tetapi ada orang-orang tertentu itu yang memang dia sungguh-sungguh itu berupaya untuk menjadi orang yang beriman itu di dalam sikap hidupnya stabil, sehari-hari itu ya
1: stabil gitu.
2: Stabil gitu. Ya, dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, itu di pandangan di hadapan Tuhan bagaimana, Pak?
0: Orang yang stabil yang memang bisa benar-benar bersungguh-sungguh sudah tentu akan menyenangkan hati Tuhan ya, Pak Gunawan ya. Orang-orang seperti ini nih tidak selalu melihat ya akhirnya apa itu tuh yang Tuhan perbuat dalam hidupnya, tidak selalu. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Sebab begini Pak Gunawan, pada akhirnya iman yang matang adalah iman yang berkata, Tuhan yang saya lihat kok lain. Tapi sebetulnya di saat itu rencana Tuhan sedang berjalan di atas apa yang sedang kita lihat itu tuh. Jadi saya boleh umpamakan dengan orang yang sedang menyelam di dalam air ya, di lautan. Dia pada waktu berada di dalam air, dia akan melihat ya ikan, dia akan melihat batu, karang, dan sebagainya. Dia akan melihat semua itu. Tapi dia tidak mungkin melihat apa yang ada di atas air itu. Bahwa di atas air itulah sebetulnya ada perahu yang sedang mengikuti dia, yang sedang menyertai dia di atasnya tuh. Bahwa dia tidak menyelam sendirian. Mungkin dia berpikir saya hanya dikelilingi oleh karang dan ikan, tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas air ada sebuah perahu yang sedang mengikutinya. Nah, itulah pengibaratan tentang hidup kita dengan Tuhan. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang kita alami ini nih. Kita mengatakan Tuhan di mana? Tuhan kok enggak ada di situ? Sebab kita enggak lihat di atas permukaan rencana Tuhan sedang terjadi. Nah, jadi orang yang beriman kuat adalah orang yang bisa berkata seperti itu. Tuhan, rencanamu sedang berjalan di atas situasi yang sedang kuhadapi, meskipun tidak dapat kupahami apa ini yang sedang aku lalui.
2: Nah, terhadap orang yang seperti itu, Pak Paul, apakah Tuhan itu juga memberikan perhatian yang khusus gitu, Pak?
0: Saya kira pada akhirnya Tuhan akan memberikan upah, Pak Gunawan. Seperti Alkitab katakan, Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Tuhan akan melimpahkan berkatnya, ya. Mungkin detik ini tidak bisa kita lihat, tapi kita tahu Tuhan sedang menantikan saatnya dia melimpahkan upahnya kepada kita. Nah, itu yang akan kita pegang dalam hidup kita.
2: Ya. Contohnya bagaimana, Pak Paul? Contoh yang praktis ini.
0: Praktisnya begini. Misalkan kita ini sedang menantikan ya seorang anak. Kita berdoa, berdoa, berdoa, tapi kok Tuhan tidak mengaruniakan seorang anak. Nah, kita tetap percaya bahwa sekarang rencana Tuhan sedang berjalan. Di dalam ketidakadaan anak, rencana Tuhan sedang berjalan. Jadi kita harus tetap berjalan dalam hidup kita, melaksanakan yang Tuhan inginkan, benar-benar kita gak berkata hidup kita terhenti gara-gara Tuhan belum memberikan anak. Kita tetap percaya rencana Tuhan sedang berjalan. Dan di tengah-tengah penantian ini, Tuhan terus memberikan kepada kita upah-upahnya, berkat-berkatnya, yang mungkin sekali bukan dalam bentuk anak seperti yang kita minta itu, tapi dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, ini yang akan kita pegang. Seperti seorang anak kecil percaya kepada ayah dan ibunya, demikian pula lah kita datang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan tahu yang paling baik, Dia akan memberikan kepada kita yang paling baik pula.
2: Ya, kadang-kadang pemberian-pemberian di antara itu, Pak Paul, itu justru yang membuat seseorang itu kehilangan tujuannya yang semula. Jadi ketika permintaannya yang mula-mula tadi dikabulkan, seperti tadi contohnya Pak Paul merindukan seorang anak, ketika anak itu diberikan, kan seringkali orang kaget tuh. Loh, kok baru sekian ini Tuhan mengabulkan doa saya? Itu bagaimana itu prosesnya?
0: Sudah tentu ya dia akan mungkin sekali ya kecewa, tidak bisa terima hal itu. Tapi disitulah iman baru bisa bertumbuh. Iman hanya bisa bertumbuh di dalam situasi di mana kita tidak melihatnya. Apa yang kita minta itu tidak kita saksikan terjadi. Kalau kita saksikan terjadi, ya memang itu bukan iman. Justru iman ada sewaktu kita tidak melihat. Nah, memang ini menjadi sesuatu yang sangat sulit, tapi disitulah kita baru bertumbuh.
1: Pak Paul, apa itu berarti ada kayak seperti tingkatan-tingkatan iman ya? Waktu Pak Paul jelasin tentang upah, saya ingat waktu saya baru pertama-tama percaya sama Tuhan, baru beriman, rasanya kok hidup tuh indah banget. Setiap kali saya minta apa-apa, misalnya pengen ke gereja, hujan. Duh, Tuhan tolong dong supaya jangan hujan, saya mau ke gereja nih. Benar-benar berhenti. Dan memang benar gitu, saya alamin banget gitu. Dan beberapa kali banyak peristiwa seperti itu gitu. Tapi makin berjalannya waktu gitu, gak selalu gitu saya minta, saya dapat. Dan bahkan bukan itu aja gitu. Bahkan di tanda kutip diizinkan mengalami hal-hal yang sulit gitu ya untuk dimengerti. Apakah seperti itu gitu ya?
0: Dari satu sudut kita bisa melihatnya seperti itu, Bu Wulan. Yaitu Tuhan memberikan kepada kita hal-hal kecil yang kita minta pada tahap-tahap awal kita berjalan dengan Dia. Tatkala kita makin dewasa, seakan-akan Tuhan tidak langsung ya memberikan yang kita minta. Dengan tujuan ya kita belajar bertumbuh dalam iman, percaya pada karakternya, percaya pada si pemberi berkat dan bukan bergantung pada berkat itu sendiri. Jadi dari satu sudut kita bisa melihatnya seperti itu tuh. Tapi di sudut yang lain kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita akhirnya berpandangan bahwa Tuhan itu tuh mempermainkan kita tuh. Dari waktu awal-awalnya seolah-olah Tuhan berikan manis-manis ya, promo, semuanya. Betul. Nah, sekarang sudah datang, sudah masuk ke dalam kerajaan Tuhan, nah barulah kita menemukan kesengsaraan, benar-benar ya diuji-uji. Enggak ya. Jadi tujuannya adalah Tuhan ingin kita mengenalnya, mencintainya, bukan mencintai pemberian atau berkatnya. Sebagaimana kita manusia juga begitu. Kita gak mau orang mencintai kita karena dia suka dengan pemberian-pemberian kita. Kita ingin dia mencintai kita apa adanya, diri kita ini nih. Nah, dalam relasi dengan Tuhan seperti itu juga ya. Jadi Tuhan mengundang kita datang untuk mencintainya, bukan untuk mencintai pemberiannya. Kenapa kok dia dulu berinya lebih gampang? Karena kebetulan aja memang itu sesuai dengan rencana Tuhan untuk kita pada saat itu.
2: Pak Paul, ini iman ini kan sangat terkait erat dengan apa yang Tuhan janjikan pada kita. Seperti tadi, akan belum tentu apa yang kita minta itu langsung dikabulkan. Walaupun ada yang langsung dikabulkan, tadi Bu Wulan sudah sampaikan kesaksiannya. Nah, bagaimana ini hubungannya Pak Paul antara iman kita dan janji yang Tuhan sampaikan kepada kita?
0: Pertama-tama kita harus sadar ya bahwa janji Tuhan itu tuh selalu masuk dalam bingkai yang lebih besar, yaitu bingkai rencana Tuhan. Ya, Tuhan menjanjikan misalnya, kita tahu ya, aku akan membebaskan engkau, melepaskan engkau dari bahaya. Apakah selalu anak-anak Tuhan dilepaskan dari bahaya? Enggak, betul. Tuhan berjanji kepada Paulus, aku akan melepaskan kau dari bahaya. Tapi menurut tradisi kita tahu Paulus mati dipenggal kepalanya pada masa kerajaan Nero. Apakah Tuhan selalu menepati janjinya dalam konteks itu? Tidak, dalam pengertian pada umumnya Tuhan akan melepaskan kita dari bahaya. Namun janji Tuhan itu harus kita tempatkan dalam bingkai yang lebih besar, bingkai kehendak dan rencananya. Tak ada satu kali rencananya yang lebih besar itulah yang akan Tuhan utamakan. Dan janjinya itu tuh yang masuk dalam rencana itu Tuhan tahan.
1: Tapi kenapa Pak Paul ya, Tuhan kok gak kasih tahu aja gitu, misalnya rencananya, kehendaknya ABCD gitu. Sedangkan kita kan seringkali meraba-raba gitu kan. Loh, yang ini kok rasanya gak nyambung dengan ini. Kenapa kejadiannya ini begini? Nanti sekian tahun kemudian misalnya baru kita mengerti, oh maksud Tuhan begini gitu. Tapi belum tentu juga, kadang-kadang sampai meninggal pun kita gak mengerti. Seperti di Ibrani 11 itu kan, tokoh-tokoh iman juga gak mendapatkan apa yang dia Tuhan janjikan gitu ya. Nah, itu yang sering kali kita dambakan gitu loh, penjelasan dari Tuhan gitu.
0: Saya kira jawabannya yang paling sederhana adalah ini Bu Wulan. Kita gak akan sanggup hidup kalau kita sudah tahu semua apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita gak akan sanggup.
1: Karena?
0: Terlalu berat. Terlalu berat. Kita tahu kita akan sangat kaya nanti misalnya. Kita sekarang jadinya gemeteran, gak bisa hidup mikirin kapan saya kaya, kapan saya kaya. Kalau kita bayangkan kita akan mati tabrak mobil 5 tahun lagi, wah kita gak bisa hidup juga sekarang. Jadi kita gak bisa hidup.
1: Gelisah.
0: Terlalu besar, dahsyat kalau kita tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita.
2: Ya, berarti dalam hubungan iman ini kita harus tetap meminta kepada Tuhan dan tetap percaya kepadanya sekalipun itu belum terrealisir dalam kehidupan kita, Pak Paul ya. Ya, jadi banyak terima kasih Pak Paul dan juga Ibu Wulan untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa sukar beriman. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apakah makna dari menimbun bara api di atas kepala. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah sering mendengar menimbun bara api di atas kepala. Tetapi apakah makna sesungguhnya menimbun bara api di atas kepala? Mari kita simak bersama dalam program Do You Know?

makna menimbun bara api di atas kepala. Dalam Amsal 25 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, dikatakan demikian, "Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu." Dan Roma 12 ayat yang ke-20 juga mengutip ayat ini, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, baik kitab Amsal maupun Roma memunculkan frase ini dalam konteks melakukan perbuatan yang baik kepada sesama atau secara khusus kepada musuh. Jika seseorang berbuat baik kepada musuhnya, yaitu memberi makan kepada yang lapar dan memberi air kepada yang haus, tindakan tersebut dikategorikan menimbun bara api di atas kepala seseorang. Beberapa terjemahan bahasa Inggris memberikan tambahan kata yang jauh lebih mengerikan daripada kata bara api. Seperti King James Version, bara api diterjemahkan coals of fire. Bagi pembaca modern, tindakan menimbun bara api di atas kepala seseorang akan menimbulkan pertanyaan besar dengan membayangkan bara api yang diletakkan di kepala seseorang. Bukankah tindakan itu justru membahayakan bahkan dapat melukai fisik orang lain? Bagi pendengar kitab Amsal maupun surat Roma, frase ini, menimbun bara api di atas kepala seseorang, pastilah merupakan ungkapan yang sangat umum dikenal. Sebab tidak mungkin Paulus mengutip frase tersebut jika pendengarnya tidak memahami frase tersebut. Dengan demikian, apakah arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan apa arti dari frase menimbun bara api di atas kepala seseorang, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Hillsong. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan saya akan menjelaskan apa arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang. Frase ini ditemukan asal-usulnya berasal dari kata kebiasaan orang Mesir yang dikenal dengan ritual pertobatan. Dalam kisah yang dituturkan dalam Seton Kamwisi, dikisahkan tentang seseorang yang mencuri buku dari sebuah kuburan. Pencuri ini akhirnya menyadari kesalahannya dan hendak mengembalikan barang curiannya. Maka dia meletakkan sebuah panci yang berisi bara api yang panas di atas kepalanya untuk menunjukkan kesadaran dan sikapnya yang memalukan, sekaligus bertobat dan akhirnya mau memperbaiki diri. Dengan bara api di atas kepalanya, orang tersebut datang entah kepada pribadi atau kelompok masyarakat yang dia rugikan untuk menunjukkan ketulusan dari pertobatan. Perlu dicatat bahwa bukan bara api yang diletakkan di atas kepala seseorang yang membawa pertobatan, namun hal itu merupakan bukti yang dilihat dari luar bahwa sebuah pertobatan telah terjadi. Walaupun Alkitab tidak pernah mencatat adanya kebiasaan tersebut yang dicatat oleh Alkitab, hal itu tidak berarti kalau ritual tersebut memang tidak pernah ada. Salah satu kisah Alkitab yang hampir mirip dengan tindakan menimbun bara api, yaitu kisah yang dialami oleh Nabi Yesaya dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya mengatakan bahwa dia celaka dan akan binasa karena bibirnya najis. Seperti di ayat yang ke-5, apa yang dilakukan malaikat Tuhan untuk mentahirkan kenajisan Yesaya? Malaikat itu mengambil bara api dari mesbah dan menyentuhkannya pada mulut Yesaya. Seperti di ayat yang ke-6, serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Walaupun Nabi Yesaya tidak perlu meletakkan bara api di atas kepalanya, namun cerita ini menggambarkan hubungan antara bara api dengan pertobatan dan pentahiran. Tindakan yang dialami Yesaya merupakan contoh simbolis bahwa pertobatan dan pentahiran telah berlangsung. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya ketika seseorang dikatakan memberi makan dan memberi minum kepada musuhnya, maka tindakan tersebut dikatakan bahwa orang tersebut dapat dikatakan sedang menekankan usaha untuk memperlakukan musuh dengan keramahan dan kebaikan. Dengan kebaikan yang ditunjukkan, maka ada kemungkinan musuh justru bertobat dari tindakannya yang memusuhi. Tidak perlu membalas perbuatan jahat musuh dengan perbuatan jahat atau yang lebih jahat supaya musuh tersebut sadar. Tetapi justru dengan membalas via perbuatan baik, hal itu memungkinkan musuh menyadari kesalahannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi penjelasan mengenai arti frase menimbun bara api di atas kepala. Bila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini yang menjadi tema renungan kita adalah lemah lembut. Pada suatu hari, angin barat dan angin timur bertemu. Angin barat berkata bahwa dirinya lebih kuat dibandingkan dengan angin timur. Hal ini terbukti dimanapun angin barat berjalan, maka semua orang akan merasa takut. Karena angin barat sering menimbulkan kerusakan yang hebat, bahkan kematian. Mereka sepakat untuk membuktikan manakah yang lebih kuat dengan cara membuat kera di atas pohon jatuh. Angin barat mulai menyiapkan dirinya. Ia mulai bertiup makin lama makin keras. Namun usahanya sia-sia karena kera semakin kuat dan erat memeluk pohon agar tidak jatuh. Maka menyerahlah angin barat. Angin timur pun mulai berhembus dengan lembut dan pelan. Kera yang ada di atas pohon itu mulai mengantuk ketika dirasakannya semilir angin yang lembut membelai dirinya. Tanpa ia sadari, ia melepaskan pegangannya dan ia pun terjatuh. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi ini menggambarkan karakter dari seorang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut bukanlah seorang yang kehilangan ketegasan, bukan juga orang yang dapat dikendalikan. Sebaliknya, orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat mengendalikan kekuatannya. Lemah lembut bukan saja menyangkut sikap hati, tetapi juga tingkah laku. Kelemah lembutan erat kaitannya dengan pengendalian diri, kerendahan hati, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kebahagiaan akan dialami oleh orang-orang yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh Allah. Kiranya Tuhan memberkati.

setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu. Nyanyi.

Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar.
Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara?

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah melihat di antara 6 cara kita memuliakan Allah, salah satunya adalah dengan menyelesaikan rencana Allah di dalam hidup kita. Menyelesaikan rencana Allah di dalam hidup kita adalah salah satu cara kita memuliakan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah rencana Tuhan bagi kita? Apakah panggilan Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita? Atau dengan kata lain, apakah pekerjaan yang Tuhan inginkan secara khusus bagi kita? Sebab kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita akan tahu bahwa Daniel dan Yusuf dipanggil Tuhan untuk menjadi politikus dan negarawan. Kalau kita melihat juga Bezalel dan Aholiab, mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi tukang yang terampil di dalam membangun kemah suci. Nah, seorang masing-masing orang mendapat panggilan yang khusus dari Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui panggilan Tuhan yang khusus dalam hidup kita? Ada 7 cara yang kita akan lihat secara cepat. Yang pertama adalah kesesuaian dengan firman Tuhan. Apapun pekerjaan yang kita pikirkan, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka pasti bukan itu panggilan Tuhan untuk kita. Pengedar narkoba, penipu, perampok, dan sebagainya. Kita tidak mungkin akan memikirkan hal-hal semacam itu sebagai salah satu kandidat Tuhan memanggil kita secara khusus. Yang pertama berarti kesesuaian dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah pergumulan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Tampaknya ini merupakan hal yang sepele. Tampaknya ini merupakan hal yang klise. Akan selalu diungkapkan pada waktu kita mempelajari, mencoba menyelidiki tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi hal yang klise ini adalah hal yang sangat benar dan sangat penting sekali. Kita hanya bisa mengetahui rencana Tuhan yang khusus untuk kita kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar bergumul secara intensif dengan Dia, dan ketika Dia memberi kita damai, sejahtera, menjalani satu hal, terutama pada saat situasinya, kelihatannya sangat kontradiktif dengan damai sejahtera itu. Ketika situasinya tampaknya tidak menjanjikan kenyamanan bagi kita, tetapi kita tetap bisa menjalaninya dengan damai sejahtera. Maka itu mungkin salah satu pimpinan Tuhan yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui rencana Tuhan yang khusus dalam hidup kita adalah dengan melihat kapasitas kita dan bakat kita. Bukan hanya kesesuaian dengan firman Tuhan, bukan hanya pergumulan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita? Baik kelebihan di bidang keterampilan tertentu, atau kelebihan di bidang sifat tertentu, atau kelebihan yang lain. Kalau kita memiliki kelebihan tertentu, maka itu menjadi salah satu petunjuk Tuhan mengarahkan kita kepada tujuan hidup kita. Kita juga memerlukan yang keempat, hasrat yang besar. Hasrat yang konsisten. Jadi yang keempat adalah bagaimana hasrat kita. Apakah kita memiliki passion yang kuat untuk sesuatu? Apakah kita benar-benar mendambakan untuk melakukan sesuatu, dan kedambaan itu, hasrat itu, kerinduan itu, beban itu adalah beban yang begitu besar dan beban yang konsisten. Bukan hanya besar kemudian lenyap dalam sekejap, tetapi besar dan konsisten terus di dalam hidup kita. Maka itu menjadi salah satu pertanda Tuhan sedang memimpin kita. Yang kelima, saudara, bagaimana Tuhan memimpin kita adalah melalui penilaian orang lain terhadap kita. Melalui penilaian orang lain terhadap kita. Biasanya Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak cara. Dia bisa bicara secara langsung. Tuhan juga bisa memakai orang-orang lain untuk mengarahkan kita. Penilaian orang-orang yang dekat dengan kita. Penilaian orang-orang yang lebih berpengalaman, yang lebih rohani daripada kita. Seringkali Tuhan pakai untuk mengarahkan kita mengetahui rencana Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita. Yang keenam, petunjuk untuk mengetahui rencana Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita adalah melalui pengalaman hidup tertentu. Pengalaman hidup tertentu.
Nah, suara Allah mengarahkan kita juga kadangkala melalui sebuah pengalaman hidup. Kita mungkin berada di satu tempat dan Tuhan mulai bukakan pikiran kita. Dan saat itu kita menangkap ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lihat. Dan kita merasa terpanggil untuk melakukan itu. Misalnya mungkin ada di antara kita yang pernah pergi ke satu tempat berjumpa dengan orang-orang yang kurang beruntung. Dan saat itu kita merasa bahwa ada dorongan yang kuat untuk melayani mereka. Maka itu salah satu cara Tuhan memanggil kita. Dan cara yang terakhir, petunjuk terakhir adalah melalui tanda. Kita tahu bahwa meminta tanda kepada Tuhan bukanlah kebiasaan yang baik. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh terus-menerus meminta tanda. Tetapi saya percaya di dalam anugerah Tuhan dan karena keterbatasan kita, maka dalam beberapa hal ketika kita bingung untuk menangkap pimpinan Tuhan, Tuhan tidak keberatan untuk memberikan tanda, memberikan petunjuk yang jelas mengarahkan kita pada satu hal. Yang penting kita dengan keterbatasan itu kita mengakui, kita membutuhkan pimpinan Tuhan yang jelas. Kita mengakui bahwa kita kurang peka terhadap pimpinan Tuhan dan kita kurang yakin terhadap pimpinannya. Maka kita minta anugerah Tuhan supaya Tuhan memberikan tanda tertentu di dalam hidup kita. Dan Tuhan seringkali tidak keberatan memberikan tanda yang jelas untuk kita. Dalam banyak kasus memang dia tidak memberikan, tapi dalam kasus-kasus yang lain dia juga tidak jarang berkenan untuk memberikan tanda itu kepada kita. Jadi ada 7 hal yang kita harus pergumulkan untuk mengetahui rencana Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kesesuaian dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah pergumulan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga adalah bakat atau talenta kita. Yang keempat adalah hasrat kita yang besar dan terus menerus. Yang kelima adalah penilaian orang terhadap kita. Yang keenam adalah pengalaman hidup tertentu bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah tanda dari Tuhan. Saya berdoa semoga mulai sekarang saudara serius memikirkan untuk apa engkau ada di dalam dunia dan apa panggilan Tuhan yang spesifik untuk engkau. Kiranya Tuhan memberkati saudara.

kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan diri bersama saya. Dan saat ini saya akan memberikan tema hal-hal yang kita tidak bisa melakukan. Hal-hal yang kita tidak bisa melakukan. Saya harap supaya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Dan sebelum itu marilah kita membaca firman Tuhan, yaitu 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Dalam pertemuan yang lalu, hal ini sudah saya baca, namun penting saya baca kembali oleh karena ada hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara pendengar, saya ulangi lagi ayat yang ke-1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kalau kami bisa bersekutu dengan saudara kami yang setia mendengarkan program ini. Kami berharap supaya Tuhan menuntunnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam pelayanan kita seringkali kita ini berpikir bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dan kita bisa mengatasi segala permasalahan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Betulkah saudara pernah mengalami hal yang demikian? Saya hamba Tuhan, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Begitu ya. Nah saudara, saya akan memberitahukan kepada saudara sesuatu yang perlu saudara ketahui di dalam kalian, di dalam saudara melakukan pelayanan. Seperti saya melakukan pelayanan. Nah yang pertama kita harus sadar. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa di dalam pelayanan kita itu, kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi. Itu perlu kita ingat. Saudara, ketika saya diundang oleh satu keluarga yang mendapat kecelakaan karena adiknya ketika itu jatuh dari pohon. Anak itu napasnya tinggal satu-satu. Saya datang dan saya dipeluk oleh kakaknya. Pak Puji, tolong dong supaya adik saya tidak mati. Tolong dong, gimana caranya? Pak Puji. Ya kita doakan. Saudara, tetapi sekali lagi, saya tidak bisa mengendalikan nyawa itu. Di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Dan kita harus ingat bahwa hanya Tuhan saja. Tuhan saja yang bisa mengendalikan semuanya. Itu adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan yang utuh di dalam mengendalikan alam dan sekitarnya, termasuk saya dan saudara. Karena apa saya katakan demikian? Karena Allah itulah yang menjadi, yang menduduki sebagai Tuhan atas semesta alam ini. Jadi kita sebagai pelayannya tidak mungkin bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita harus sadar itu. Ya. Kita harus sadar dalam pelayanan seringkali kita kan, wah sepertinya kita bisa melakukan segala sesuatu. Sepertinya kita ini bisa menjawab setiap pertanyaan. Menjawab setiap permasalahan kehidupan orang. Tidak, saudara. Kita ini hanya hamba. Saya ini hanya pelayan. Saudara, ingat baik-baik apa yang saya katakan ini ya. Dan yang perlu diingat lagi di dalam pelayanan kita. Kita tidak bisa mengubah jalan hidup orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang yang kita layani. Saudara, saya akan kasih tahu bahwa yang menjadikan pelayanan kita ini tambah susah, tambah sukar, berbelit-belit, yaitu kita memiliki ambisi bahwa kita bisa mengubah karakter orang. Kita bisa mengubah sifat orang yang kita layan. Di dalam keluarga saya saja, ya, di dalam keluarga saya saja, saya tidak bisa mengubah karakter anak saya. Karakter istri saya. Kalau saya nekat ingin mengubah, sudah pasti
kegagalan sudah di mata saya. Saudara, itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita menghadapi kerumitan di dalam pelayanan kita karena kita memiliki ambisi bahwa kita mampu mengubah perjalanan hidup seseorang. Kita mampu mengubah orang yang kita layan. Kita ini kan hanya pelayan. Pelayan itu melaksanakan tugas orang yang kita layani. Yang penting bagi kita adalah mengerti kehendak yang kita layani. Bisa membedakan antara kehendak yang kita layani dan kehendak kita sendiri. Yang terpenting bagi apa yang kita lakukan adalah menyenangkan orang yang kita layani. Betul tidak, saudara? Pernahkah di dalam benak saudara, ketika saudara melayani sekolah minggu misalnya, ketika Anda melayani firman Tuhan di ibadah rumah tangga, atau melayani Tuhan di mimbar, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda bahwa apa yang saya sampaikan harus bisa mengubah orang yang mendengar? Saudara akan mengalami kekecewaan. Tugas saya dan saudara menyampaikan firman Tuhan sebaik-baiknya dengan jelas, tegas, penuh keyakinan, maka Tuhan melalui kata-kata saya akan mengubah hati seseorang yang mendengarkannya. Jadi bukan saya yang mengubah hati saudara. Bukan saya yang mengubah hati saudara pendengar saya. Tetapi yang mengubah adalah Tuhan. Saya hanya menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Saudara pendengar, jadi intinya kalau kita tidak ingin ruwet di dalam pelayanan, jangan punya keinginan saudara mau mengubah karakter seseorang melalui pelayanan saudara. Saudara akan stres, saudara akan merasa gagal. Kita ini tugasnya bukan mengubah, tugasnya menyampaikan kebenaran firman kepada setiap orang. Itu tugas kita, jelas begitu kok. Beritakan baik atau tidak baik waktunya. Itu saja. Perkara mengubah hati orang itu bukan tugas kita. Itu tugasnya Tuhan yang memiliki hati tiap-tiap orang. Benar tidak, saudara? Ya. Yang berikutnya yang perlu Anda perhatikan di dalam pelayanan kita. Ingat baik-baik apa yang saya sampaikan, kita tidak bisa memberikan informasi, memberikan penjelasan yang gamblang, yang cetak, ya, yang jelas untuk semua hal di dalam pelayanan kita. Kita kalau mendapatkan pertanyaan bagaimana cara pelayanan kita, maka kita tidak bisa memberikan keterangan dengan jelas. Kadangkala di dalam pelayanan itu terjadi begitu saja tanpa dirancang terlebih dahulu, tetapi menjadikan indah situasi, menjadikan pelayanan itu indah. Dan itulah yang menjadikan orang-orang kerasan di dalam pelayanan. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam pelayanan kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita mengatakan, apa masalahmu? Saya jawab, saya pasti bisa menjawab semua pertanyaanmu. Jangan, kita ini tidak mungkin bisa menjelaskan setiap permasalahan yang terjadi di tiap-tiap orang dengan jelas. Kadang-kadang kita memang tidak tahu harus menjawab apa.
Yang penting percaya saja. Saya pernah ditanya, kenapa Pak Puji? Dalam hidup saya ini kok penuh dengan penderitaan. Padahal Pak Puji, saya ini sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya pikiran, bukan hanya perkataan, uang saya ikut melayani. Kok saya jadinya begini Pak Puji? Kok hidup saya jadi seperti penuh dengan penderitaan? Bagaimana ini? Waduh, saya tidak bisa menjawab, Om. Saya katakan, ya saya tidak bisa menerangkan. Karena segala sesuatu yang terjadi kan di dalam kendalinya Tuhan. Saya taunya ya menjawab, ya kita sabar saja. Karena memang kita diizinkan harus mengalami banyak cobaan begini. Siapa tahu ini langkah Tuhan untuk mendewasakan kita. Bukan itu jawabannya, kata Om ini. Saya hanya bertanya, kurang apa saya kok diizinkan harus menderita padahal saya termasuk orang yang setia. Wah, saya juga terus bilang, lah Ayub itu malah Tuhan sendiri itu yang memamerkan kepada iblis bahwa tidak ada orang yang benar di dunia itu kecuali Ayub. Justru bukan hidupnya lebih enak, tetapi malah penderitaan lebih banyak. Anaknya mati, hartanya habis, belum dia harus mendengarkan istrinya yang seperti orang gila. Tetapi Ayub tidak bertanya apapun ketika itu kecuali dia minta, kenapa saya harus dilahirkan? Lebih baik tidak usah lahir di dunia kalau terjadi seperti ini, kan begitu. Nanti aja Om, tanya Tuhan kalau sudah sampai di sana. Saudara, saya tidak mampu menjawab kenapa orang menderita ketika orang itu setia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, terus apa lagi? Kira-kira, ya, kira-kira yang tidak boleh. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan. Apalagi itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan yang berikutnya yang harus kita hati-hati, saudara. Bahwa di dalam pelayanan kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Di dalam pelayanan kita ini tidak bisa memuaskan semua orang. Bisa jadi, saudara, melayani dengan sungguh dan berharap supaya ya orang itu senang dengan pelayanan kita ya. Pak pendeta yang ikut mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan, wah lantas ya memberikan apresiasi lah begitu ya. Dipuji paling enggak begitu. Tetapi justru yang didapat saudara ditekan. Kur, saudara dianggap terlalu berani. Saudara, kalau terjadi begitu jangan kecewa. Ya itulah pelayanan kita, ada dua. Orang senang terhadap pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan, tetapi ada orang yang tidak suka karena kita dipikirnya jumawa, terlalu sombong, terlalu tegas. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tidak mungkin kita ini bisa memuaskan, menyenangkan semua orang yang kita layani. Tidak mungkin. Tetapi yang penting dari kita, jangan hanya menuruti keinginan orang banyak, tetapi lakukanlah pelayanan karena kehendak Tuhan demikian. Pernah pada suatu ketika saya memang diminta supaya saya tidak terlalu pedas dalam menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan dosa. Lebih baik kedatangan Bapak ke sini kami undang ini menjelaskan janji Tuhan dan hal-hal yang baik yang akan diterima bagi orang yang mengasihi dia. Begitu aja Pak, jangan dosa lah.
Saudara, ya kalau begitu, ya khotbah sendiri saja, Pak. Jangan minta saya. Saya itu harus menjelaskan tentang dosa. Karena dengan dosa itu kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Temanya kan berkaitan dosa. Kenapa sampai di sini diubah? Saudara, kadang-kadang orang itu takut berbicara tentang dosa. Dan jangan dipelihara dosa itu. Berikutnya, saudara-saudara. Di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa menghindari mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sukar, yang membutuhkan jawaban, membutuhkan keputusan-keputusan yang harus segera diputuskan. Ada tanggung jawab yang berat di sana yang harus kita pikul. Saudara, dunia ini penuh dengan keputusan-keputusan yang berat. Tanggung jawab yang berat, pertanyaan yang sukar, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya begitu sukar, belum masalah-masalah pelayanan yang berat, belum harus menghadapi tetangga, jemaat yang menentang, kadangkala harus ada kesalahpahaman dengan teman-teman sepelayanan. Saudara, itulah pelayanan kita. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau kita bisa melayani, itu semua atas kemurahan Tuhan. Betul enggak? Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Dan yang keenam, di dalam pelayanan kita tidak bisa, di dalam pelayanan ini yang kita perhatikan orang-orang yang terhormat saja. Tidak bisa kita hanya memperhatikan orang-orang yang terhormat di dalam pelayanan kita. Semua harus mendapatkan pelayanan yang sama. Jangan sampai pelayanan kita dibanding-bandingkan. Wah, Pak Puji kalau itu berbicara dengan Ibu Reta, wah bisa lama, enggak ada putus-putusnya. Tetapi kalau dengan saya, ya paling 2 menit sudah selesai. Mengapa sih Pak Puji ini kalau dengan orang yang terhormat ngomongnya bisa panjang?

Pelayaran harus baru, landasan harus baru, dan tidak boleh pelayanan itu berdasarkan apa yang telah terjadi yang lalu, karena semua telah berubah, tidak sama dengan yang lalu. Dan yang terakhir adalah bahwa di dalam pelayanan kita, tidak bisa kita melakukan semua pelayanan berdasarkan kekuatan daging atau kekuatan kita sendiri. Harus kita ingat itu, bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan, dan apabila kita melakukan pelayanan, itu semua oleh karena kemurahan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sudah hambamu sampaikan kebenaran-kebenaran kepada sidang pendengar. Kiranya Tuhan memberkati, menjadikan kekuatan bagi mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apakah makna dari menimbun bara api di atas kepala. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah sering mendengar menimbun bara api di atas kepala. Tetapi apakah makna sesungguhnya menimbun bara api di atas kepala? Mari kita simak bersama dalam program Do You Know?

makna menimbun bara api di atas kepala. Dalam Amsal 25 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, dikatakan demikian, "Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu." Dan Roma 12 ayat yang ke-20 juga mengutip ayat ini, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, baik kitab Amsal maupun Roma memunculkan frase ini dalam konteks melakukan perbuatan yang baik kepada sesama atau secara khusus kepada musuh. Jika seseorang berbuat baik kepada musuhnya, yaitu memberi makan kepada yang lapar dan memberi air kepada yang haus, tindakan tersebut dikategorikan menimbun bara api di atas kepala seseorang. Beberapa terjemahan bahasa Inggris memberikan tambahan kata yang jauh lebih mengerikan daripada kata bara api. Seperti King James Version, bara api diterjemahkan coals of fire. Bagi pembaca modern, tindakan menimbun bara api di atas kepala seseorang akan menimbulkan pertanyaan besar dengan membayangkan bara api yang diletakkan di kepala seseorang. Bukankah tindakan itu justru membahayakan bahkan dapat melukai fisik orang lain? Bagi pendengar kitab Amsal maupun surat Roma, frase ini, menimbun bara api di atas kepala seseorang, pastilah merupakan ungkapan yang sangat umum dikenal, sebab tidak mungkin Paulus mengutip frase tersebut jika pendengarnya tidak memahami frase tersebut. Dengan demikian, apakah arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan apa arti dari frase menimbun bara api di atas kepala seseorang, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Hillsong. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan saya akan menjelaskan apa arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang. Frase ini ditemukan asal-usulnya berasal dari kata kebiasaan orang Mesir yang dikenal dengan ritual pertobatan. Dalam kisah yang dituturkan dalam Seton Kamwisi, dikisahkan tentang seseorang yang mencuri buku dari sebuah kuburan. Pencuri ini akhirnya menyadari kesalahannya dan hendak mengembalikan barang curiannya. Maka dia meletakkan sebuah panci yang berisi bara api yang panas di atas kepalanya untuk menunjukkan kesadaran dan sikapnya yang memalukan, sekaligus bertobat dan akhirnya mau memperbaiki diri. Dengan bara api di atas kepalanya, orang tersebut datang entah kepada pribadi atau kelompok masyarakat yang dia rugikan untuk menunjukkan ketulusan dari pertobatan. Perlu dicatat bahwa bukan bara api yang diletakkan di atas kepala seseorang yang membawa pertobatan, namun hal itu merupakan bukti yang dilihat dari luar bahwa sebuah pertobatan telah terjadi. Walaupun Alkitab tidak pernah mencatat adanya kebiasaan tersebut yang dicatat oleh Alkitab, hal itu tidak berarti kalau ritual tersebut memang tidak pernah ada. Salah satu kisah Alkitab yang hampir mirip dengan tindakan menimbun bara api, yaitu kisah yang dialami oleh Nabi Yesaya dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya mengatakan bahwa dia celaka dan akan binasa karena bibirnya najis. Seperti di ayat yang ke-5, apa yang dilakukan malaikat Tuhan untuk mentahirkan kenajisan Yesaya? Malaikat itu mengambil bara api dari mesbah dan menyentuhkannya pada mulut Yesaya. Seperti di ayat yang ke-6, serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Walaupun Nabi Yesaya tidak perlu meletakkan bara api di atas kepalanya, namun cerita ini menggambarkan hubungan antara bara api dengan pertobatan dan pentahiran. Tindakan yang dialami Yesaya merupakan contoh simbolis bahwa pertobatan dan pentahiran telah berlangsung. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya ketika seseorang dikatakan memberi makan dan memberi minum kepada musuhnya, maka tindakan tersebut dikatakan bahwa orang tersebut dapat dikatakan sedang menekankan usaha untuk memperlakukan musuh dengan keramahan dan kebaikan. Dengan kebaikan yang ditunjukkan, maka ada kemungkinan musuh justru bertobat dari tindakannya yang memusuhi. Tidak perlu membalas perbuatan jahat musuh dengan perbuatan jahat atau yang lebih jahat supaya musuh tersebut sadar. Tetapi justru dengan membalas via perbuatan baik, hal itu memungkinkan musuh menyadari kesalahannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi penjelasan mengenai arti frase menimbun bara api di atas kepala. Bila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dia melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, Saudara?

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini yang menjadi tema renungan kita adalah lemah lembut. Pada suatu hari, angin barat dan angin timur bertemu. Angin barat berkata bahwa dirinya lebih kuat dibandingkan dengan angin timur. Hal ini terbukti dimanapun angin barat berjalan, maka semua orang akan merasa takut. Karena angin barat sering menimbulkan kerusakan yang hebat, bahkan kematian. Mereka sepakat untuk membuktikan manakah yang lebih kuat dengan cara membuat kera di atas pohon jatuh. Angin barat mulai menyiapkan dirinya. Ia mulai bertiup makin lama makin keras. Namun usahanya sia-sia karena kera semakin kuat dan erat memeluk pohon agar tidak jatuh. Maka menyerahlah angin barat. Angin timur pun mulai berhembus dengan lembut dan pelan. Kera yang ada di atas pohon itu mulai mengantuk ketika dirasakannya semilir angin yang lembut membelai dirinya. Tanpa ia sadari, ia melepaskan pegangannya dan ia pun terjatuh. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi ini menggambarkan karakter dari seorang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut bukanlah seorang yang kehilangan ketegasan, bukan juga orang yang dapat dikendalikan. Sebaliknya, orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat mengendalikan kekuatannya. Lemah lembut bukan saja menyangkut sikap hati, tetapi juga tingkah laku. Kelemah lembutan erat kaitannya dengan pengendalian diri, kerendahan hati, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kebahagiaan akan dialami oleh orang-orang yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh Allah. Kiranya Tuhan memberkati.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: dikasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani Ibu Wulan Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa sukar beriman. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, apa atau bagaimana itu hubungan atau kehendak Tuhan kepada kita masing-masing di dalam hidup ini, dalam berhubungan dengan Tuhan itu sendiri gitu Pak Paul?
1: Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki kita hidup dengan iman, Pak Gunawan. Nah, itulah yang Tuhan minta dari kita semuanya. Tapi faktanya adalah ternyata tidak terlalu mudah bagi kita hidup dengan iman. Bukankah demikian, Pak Gunawan?
0: Ya, tetapi semua orang, hampir semua orang ya, apalagi di negara kita ini, selalu mengatakan ya dia beriman, dia percaya kepada Allah. Apakah itu tidak cukup gitu, Pak?
1: Secara permukaan, memang level atas iman atau level permukaan iman ialah percaya bahwa Allah itu ada, bahwa kita ini nih bukan saja manusia yang bertumbuh dari sesuatu yang non-organik terus kemudian kita ada. Ya tidak, kita tahu dan yakin bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Namun iman jauh melebihi dari sekadar pengakuan bahwa Tuhan itu ada.
0: Ya, kalau tadi Pak Paul bacakan ayat dari Ibrani itu dengan tegas mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Nah, tetapi bagaimana seseorang itu bisa memperoleh iman itu, Pak Paul?
1: Iman itu memang bisa kita artikan sebuah respons ya dari manusia terhadap inisiatif Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita melalui alam semesta ciptaannya, melalui karyanya menyelamatkan manusia di kayu salib. Cinta kasih Tuhan, Tuhan bagikan kepada kita manusia. Nah, apakah respons manusia kepada Tuhan? Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa respons kita terhadap semua tindakan Tuhan itu adalah iman.
2: Pak Paul mengatakan bahwa hidup beriman itu tidak mudah. Maksudnya mungkin memelihara iman gitu ya sehari-hari untuk tetap beriman pada Tuhan. Menurut Pak Paul, kira-kira faktor apa aja yang kira-kira membuat kita sulit gitu bertahan dalam iman pada Tuhan?
1: Yang pertama adalah kita ini menginginkan kepastian, Bu Wulan. Dan beriman tidak memberikan kepastian kasat mata. Ya, kita manusia sangat bergantung sekali pada yang kasat mata. Iya. Sebab yang kasat mata membuat kita lebih pasti ya, tidak bisa kita lihat, membuat kita lebih cemas. Nah, masalahnya adalah kita tidak selalu tahu apakah Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Dan kita tidak tahu kapan Ia akan bertindak. Jadi ini dua kesulitan yang berbeda sebetulnya. Kita tidak tahu apakah Tuhan pasti akan memberikan yang kita minta. Itu kita gak ada kepastiannya itu, terus terang. Meskipun kita tahu Tuhan meminta kita untuk memohon kepadanya, tapi ya kita gak ada kepastian itu. Dan yang kedua adalah kita juga tidak tahu kapan Dia bertindak. Bisa hari ini, bisa minggu depan, dan bisa tahun depan. Nah, secara alamiah, sebagai manusia, kita ingin kepastian itu, bahwa Dia akan memberikan sebagaimana kita meminta, dan kita ingin tahu kapannya. Boleh itu setahun lagi, tapi kita ingin tahu kapannya. Contohnya adalah Abraham, dari titik Tuhan memberitahukannya bahwa dia akan mempunyai keturunan, yakni Ishak, sampai dia benar-benar mempunyai keturunan, dia harus menanti sekitar 25 tahun. Dan itu bukan waktu yang singkat ya. Nah, jadi hal-hal itulah yang menyulitkan kita akhirnya untuk bertahan dalam iman kita.
0: Tapi Pak Paul, bukankah hidup ini menjadi lebih menarik? Itu karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi atau apa yang bukan merupakan sesuatu kepastian. Itu kan menarik, Pak Paul.
1: Menarik sekaligus menegangkan, Pak Gunawan. Yeah. Betul sekali ya. Nah, makanya ini juga menambah kesulitan kita untuk memelihara ya iman, yaitu kita akhirnya berhadapan dengan dua pilihan dalam hidup ini. Bersandar kepada Tuhan atau bersandar kepada diri sendiri. Nah, tatkala Tuhan tidak menjawab doa sebagaimana yang kita harapkan, kita tergoda untuk bersandar pada diri sendiri. Sebab ya kita tidak suka bersandar pada orang lain atau hal-hal di luar diri kita. Kita tidak begitu senang ya bergantung atau menggantungkan hidup kita pada tangan orang lain yang tidak bisa kita kontrol. Maka godaan terbesar adalah pada akhirnya kita bersandar kepada diri sendiri. Sebab sekurang-kurangnya kita bisalah mengerti dan mengetahui diri kita itu tuh. Nah, jadi faktor-faktor inilah yang menambah kesulitan kita sebagai manusia bertahan dalam iman.
2: Pak Paul, apakah prinsip ini berlaku untuk semua orang atau kepada orang tertentu? Misalnya orang-orang yang biasa mandiri begitu, dari kecil udah terdidik mandiri, sampai dia kerja, karir, segala macam, dia segala sesuatu bisa lakukan sendiri dan selalu memang bersandar pada diri dia sendiri gitu. Dan dia punya rencana yang pasti segala macam. Jadi itu menyebabkan dia sulit bergantung sama Tuhan. Atau memang orang yang kebalikannya dependent juga begitu kepada semua orang atau gimana maksud Pak Paul?
1: Sudah tentu faktor-faktor latar belakang ya akan mempengaruhi juga mudah sukarnya kita ini bersandar kepada Tuhan. Iya. Contohnya adalah kalau kita dari dulu terbentuk untuk bersandar pada diri sendiri, otomatis menyerahkan takhta hidup kita kepada Tuhan itu akan lebih sulit. Iya. Kebalikannya, orang yang lebih berimbang ya, bisa percaya kepada orang, bisa bergantung kepada orang, tapi tidak selalu dan terus-menerus bergantung kepada orang. Nah, orang yang cukup berimbang dalam hal ini akan lebih mudah bergantung kepada Tuhan. Namun kita juga mesti berhati-hati dengan orang yang memang tidak bisa hidup sendiri, jadi terus bergantung pada orang lain. Nah, orang seperti ini ya akan lebih mudah bergantung kepada Tuhan, sebab memang sudah merupakan kelemahannya itu. Maka seorang psikolog yang bernama Roger Maloney pernah memberikan Newton Maloney pernah mengatakan bahwa ada dua jenis sebetulnya ya cara orang beriman atau bersandar kepada Tuhan. Ada orang yang menggunakan agamanya itu untuk lari dari kenyataan. Nah, ada yang begitu. Jadi imannya sebetulnya adalah tempat persembunyiannya, dan secara harfiah tempat persembunyiannya, sebab dia takut sekali menghadapi fakta dalam hidup ini. Nah, sudah tentu ya kita percaya Tuhan tetap akan menerima ya orang yang seperti ini pun, Tuhan tidak akan tolak. Tapi seyogianya lah kita bertumbuh ya, tidak selalu ketakutan seperti itu.
0: Ya Pak Paul, kalau memang seseorang itu pada umumnya sukar untuk bisa beriman, hidup di dalam iman kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan itu menuntut, seperti tadi katakan, menuntut seseorang itu untuk beriman? Karena tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah.
1: Alasannya adalah iman merupakan alat komunikasi atau sarana penghubung antara manusia dan Tuhan. Tuhan dan manusia berasal dari dua substansi yang berbeda. Tuhan itu roh dan manusia itu jasmani ya. Tuhan tidak terbatas dan manusia terbatas. Tuhan kekal sedangkan manusia itu fana. Nah, bahasa atau alat komunikasi yang bisa membuat manusia dan Tuhan itu bersatu atau saling berhubungan adalah iman. Imanlah yang bisa berkata, Tuhan saya melihat engkau. Bahasa yang bisa berkata, Tuhan saya tidak mengerti karena mata saya kok tidak bisa menemukan jalan keluarnya, tapi saya tetap bergantung dan bersandar kepada Engkau. Nah, pada waktu manusia berkata seperti itu kepada Tuhan, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Sebaliknya, kalau manusia berkata, mata saya tidak melihat jalan keluarnya dan stop di sini, tidak mau bersandar kepada Tuhan, detik itu komunikasi dengan Tuhan terputus, terhenti. Jadi sekali lagi, kenapa kok Tuhan menuntut iman? Sebab Tuhan menginginkan relasi dengan kita manusia. Dan hanya bisa melangsungkan relasi itu jikalau kita bisa beriman. Bisa berkata, Tuhan saya tidak mengerti, tapi tetap percaya. Nah, itu salah satu alasannya kenapa kok Tuhan menuntut iman dari kita.
3: Apakah ada alasan yang lain kalau gitu?
1: Yang lainnya adalah ini, Pak Gunawan. Iman merupakan bukti kepatuhan kita kepada Tuhan. Iman adalah bukti pengakuan kita akan status kita sebagai ciptaan dan Dia sebagai pencipta. Dengan kata lain, tadi saya sudah singgung, iman adalah respons manusia terhadap tindakan-tindakan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, iman adalah bukti bahwa kita ini tunduk kepada Tuhan. Apapun kehendakmu, meski tidak saya mengerti, saya akan percaya dan lakukan. Nah, disitulah manusia menunjukkan kepatuhannya yang paling puncak. Kalau dia mengerti dan dia melakukannya, alias dia mematuhi Tuhan, ya itu baik, itu tanda kepatuhan juga, tapi bukan pada puncaknya. Pada puncaknya adalah sewaktu dia tidak mengerti, namun dia tetap berkata, saya percaya dan saya lakukan. Nah, disitulah iman benar-benar muncul dalam bentuk yang paling indahnya, kepatuhan kepada Tuhan itu.
3: Ya, tetapi bagaimana seseorang bisa mempunyai iman seperti itu masalahnya, Pak Pol?
1: Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita mesti menyadari bahwa beriman bukanlah satu pilihan dalam hidup. Kita bukannya berkata ya, oh iman boleh ada, boleh tidak ada. Oh tidak, beriman adalah kewajiban manusia sebetulnya. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, kata berkenan kita tahu ya berarti menyenangkan. Nah, jadi dengan kata lain, tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira itu dasarnya. Akhirnya kita kembali kepada tujuan hidup kita. Apakah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan? Ataukah kita hidup untuk menyenangkan hati kita? Kalau kita memutuskan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, berarti ya kita harus belajar beriman, percayakan dan percayakan meskipun akal kita, mata kita mengatakan yang sebaliknya.
2: Maksudnya belajar beriman tuh seperti apa tuh, Papa?
1: Benar-benar belajar berkata kepada diri sendiri, meskipun tidak saya mengerti, meskipun tidak bisa saya ikuti cara kerja Tuhan, tetap saya percaya pada karakter Tuhan yang baik dan yang adil. Belum lama ini saya menonton sebuah film yang bagus ya, Pak Gunawan dan Ibu Bulan, The Count of Monte Cristo. Itu film menceritakan tentang seseorang yang difitnah dan akhirnya dipenjarakan. Dan harus mendekam selama 11 tahun di penjara. Dan di dalam penjara itulah dia menemukan sebuah tulisan yang ditulis oleh tahanan yang sebelumnya, yakni Tuhan akan memberikan keadilan. Nah, dia akhirnya sampai ke titik tidak percaya lagi pada...
2: Pasti sulit.
1: Betul, karena dia difitnah dan tidak lagi mungkin keluar. Namun akhirnya Tuhan mempertemukan dia dengan seorang pendeta tua yang memberikan kekuatan kepadanya sehingga ya akhirnya dia bisa kembali beriman kepada Tuhan. Jadi, beriman berarti percaya bahwa karakter Tuhan adalah seperti yang dikatakannya. Bahwa dia baik, meskipun yang kita terima tidak baik. Bahwa dia adil, meskipun yang kita terima tidak adil. Bahwa dia akan membela kita, walaupun saat ini kita sedang diinjak-injak. Bahwa dia penuh kasih, meskipun yang kita alami sekarang sangat menyakitkan dan terasa sangat kejam. Jadi beriman berarti percaya Tuhan memang seperti yang dia katakan.
3: Ya makanya beriman itu yang tadi Pak Paul uraikan kan kepada satu pribadi gitu Pak Paul. Nah, padahal dia kesulitan, seseorang ini kesulitan untuk bisa mempercayakan hidupnya pada satu pribadi yang bagi dia itu sesuatu yang tidak real gitu Pak Paul.
1: Jadi langkah awalnya adalah ini Pak Gunawan, kita mesti percaya bahwa Allah atau Tuhan itu ada meskipun tidak kita bisa lihat dengan mata kita. Bahwa Tuhan itu ada. Dari manakah kita tahu Tuhan itu ada? Lihatlah alam ciptaannya pertama-tama itu dulu. Bahwa terlalu sempurna untuk bisa muncul secara kebetulan. Lebih susah percaya bahwa ini semua kebetulan daripada percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan kita ini semuanya. Jadi percayalah adanya Allah pencipta. Kita juga mesti percaya Allah itu mengatur hidup kita. Bahwa yang sedang terjadi di dalam hidup kita dan di dalam sejarah dunia ini adalah rencananya. Bukannya sesuatu yang terjadi di luar rencananya dalam kekacauan, tidak. Dia mengatur hidup. Kita juga percaya bahwa Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Artinya, karena dia ada, dia meminta kita hidup dengan baik-baik sesuai dengan yang dia inginkan. Dan bagaimanakah kita hidup dan apa yang kita perbuat sekarang, pada akhirnya kita harus pertanggungjawabkan di mata Tuhan. Dan beriman juga berarti kita percaya Tuhan terlibat dalam hidup kita. Ia mengasihi kita, ia berinteraksi dengan kita, ia menyelamatkan kita dari dosa. Ya, seperti lagu yang berkata, He lives, He lives. Bagaimanakah kita tahu Tuhan itu hidup? Kita tahu Tuhan itu hidup karena memang Tuhan misalkan bercakap-cakap dengan kita, memimpin hidup kita, menjawab doa kita, ya, menyediakan kebutuhan kita. Tuhan nyata-nyata terlibat dalam hidup kita.
2: Bapak, waktu disebut kata terlibat gitu, langsung pikiran saya terusik gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, keterlibatan kita misalnya dengan orang tua itu kan seringkali tanda kutip kita menuntut begitu ya, terlibat dalam segala sesuatu, suka dan duka, membimbing dan sebagainya, dan itu secara tidak sadar kan kita juga tuntut dari Tuhan. Kalau memang dia terlibat, dia memang mengasihi, berinteraksi, kok seringkali tanda kutip Tuhan ya bahasa manusia silent gitu ya, no response, seolah-olah ya udah dibiarkan aja begitu. Nah itu rasanya nggak mudah untuk tetap beriman pada saat-saat seperti itu. Tapi pada sisi lain, kok ada di Alkitab tokoh-tokoh iman yang benar-benar besar sekali dalam momen-momen yang genting, yang sulit, bisa gitu melakukan itu gitu.
1: Tapi kita akhirnya menyadari bahwa mereka pun tidak sampai kepada iman yang kuat itu dengan mudah. Mereka pun mengalami jatuh bangunnya. Dua kali Abraham harus berbohong ya, mengatakan istrinya adalah saudaranya supaya dia tidak dibunuh. Dengan kata lain, dua kali Abraham memang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, kali ketiga lah waktu Tuhan memintanya untuk mempersembahkan anaknya Ishak, barulah dia mampu melakukannya. Tapi dua kali dia jatuh bangun dalam imannya itu. Tidak selalu dia berhasil. Jadi kita akan melihat di Alkitab tokoh-tokoh anak-anak Tuhan yang jatuh bangun. Petrus tidak selalu mampu hidup kuat, berkhotbah kepada ribuan orang dan percaya. Petrus yang kita kenal, ada Petrus yang pernah menyangkal Tuhan, Petrus yang juga pernah ya hidup munafik, seharusnya berani ya mempertanggungjawabkan perbuatannya, bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, tapi begitu orang Yahudi datang, dia buru-buru menyingkir. Jadi Petrus adalah Petrus yang manusiawi, dan selalu itulah yang kita lihat. Daud yang bisa beriman, bertahun-tahun dikejar Saul di padang gurun, di hutan-hutan, tetap percaya kepada Tuhan. Tapi detik-detik tertentu dalam hidupnya dia gagal. Ya, dia jatuh ke dalam dosa perzinahan, dia pernah menyuruh Yoab panglimanya menghitung tentaranya untuk melihat berapa kekuatannya, dan gagal melihat kekuatan Tuhan. Jadi saya kira kita ini nih bertumbuh, dan dalam pertumbuhan itu tuh kita bisa bangun, kita bisa jatuh memang.
2: Dari penjelasan Papel, saya boleh gak merangkumkan bahwa Tuhan memahami dan menerima begitu ya proses jatuh bangun seseorang dalam beriman gitu Papa.
1: Betul. Dan Tuhan tidak akan berkata saya kecewa sebab itu udahlah kamu keluar. Enggak, Tuhan akan tetap memegang tangan kita ya, meskipun kita jatuh bangun dan jatuh bangun.
3: Iya, ada memang pengalaman-pengalaman yang jatuh bangun barangkali sering jatuhnya. Tetapi ada orang-orang tertentu itu yang memang dia sungguh-sungguh itu berupaya untuk menjadi orang yang beriman itu di dalam sikap hidupnya stabil, sehari-hari itu ya.
2: Stabil gitu.
3: Stabil gitu. Ya, dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah itu di pandangan di hadapan Tuhan bagaimana, Pak?
1: Orang yang stabil yang memang bisa benar-benar bersungguh-sungguh sudah tentu akan menyenangkan hati Tuhan ya, Pak Gunawan ya. Orang-orang seperti ini nih tidak selalu melihat ya akhirnya apa itu tuh yang Tuhan perbuat dalam hidupnya, tidak selalu. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Sebab begini Pak Gunawan, pada akhirnya iman yang matang adalah iman yang berkata, Tuhan yang saya lihat kok lain. Tapi sebetulnya di saat itu rencana Tuhan sedang berjalan di atas apa yang sedang kita lihat itu tuh. Jadi saya boleh umpamakan dengan orang yang sedang menyelam di dalam air ya, di lautan. Dia pada waktu berada di dalam air, dia akan melihat ya ikan, dia akan melihat batu, karang, dan sebagainya. Dia akan melihat semua itu. Tapi dia tidak mungkin melihat apa yang ada di atas air itu. Bahwa di atas air itulah sebetulnya ada perahu yang sedang mengikuti dia, yang sedang menyertai dia di atasnya tuh. Bahwa dia tidak menyelam sendirian. Mungkin dia berpikir saya hanya dikelilingi oleh karang dan ikan, tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas air ada sebuah perahu yang sedang mengikutinya. Nah itulah pengibaratan tentang hidup kita dengan Tuhan. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang kita alami ini nih. Kita mengatakan Tuhan di mana? Tuhan kok enggak ada di situ? Sebab kita enggak lihat di atas permukaan rencana Tuhan sedang terjadi. Nah, jadi orang yang beriman kuat adalah orang yang bisa berkata seperti itu. Tuhan, rencanamu sedang berjalan di atas situasi yang sedang kuhadapi, meskipun tidak dapat kupahami apa ini yang sedang aku lalui.
3: Nah, terhadap orang yang seperti itu, Pak Paul, apakah Tuhan itu juga memberikan perhatian yang khusus gitu, Pak?
1: Saya kira pada akhirnya Tuhan akan memberikan upah, ya, Pak Gunawan. Seperti Alkitab katakan, Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Tuhan akan melimpahkan berkatnya, ya. Mungkin detik ini tidak bisa kita lihat, tapi kita tahu Tuhan sedang menantikan saatnya dia melimpahkan upahnya kepada kita. Nah, itu yang akan kita pegang dalam hidup kita.
3: Ya. Contohnya bagaimana, Pak Paul? Contoh yang praktis ini.
1: Praktisnya begini. Misalkan kita ini sedang menantikan ya seorang anak. Kita berdoa, berdoa, berdoa, tapi kok Tuhan tidak mengaruniakan seorang anak. Nah, kita tetap percaya bahwa sekarang rencana Tuhan sedang berjalan. Di dalam ketidakadaan anak, rencana Tuhan sedang berjalan. Jadi kita harus tetap berjalan dalam hidup kita, melaksanakan yang Tuhan inginkan. Benar-benar kita gak berkata hidup kita terhenti gara-gara Tuhan belum memberikan anak. Kita tetap percaya rencana Tuhan sedang berjalan. Dan di tengah-tengah penantian ini, Tuhan terus memberikan kepada kita upah-upahnya, berkat-berkatnya, yang mungkin sekali bukan dalam bentuk anak seperti yang kita minta itu, tapi dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, ini yang akan kita pegang. Seperti seorang anak kecil percaya kepada ayah dan orang ibunya, demikian pula lah kita datang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan tahu yang paling baik, dia akan memberikan kepada kita yang paling baik pula.
3: Ya, kadang-kadang pemberian-pemberian di antara itu, Pak Paul, itu justru yang membuat seseorang itu kehilangan tujuannya yang semula. Jadi ketika permintaannya yang mula-mula tadi dikabulkan, seperti tadi contohnya Pak Paul merindukan seorang anak, ketika anak itu diberikan, kan seringkali orang kaget tuh. Loh, kok baru sekian ini Tuhan mengabulkan doa saya? Itu bagaimana itu prosesnya?
1: Sudah tentu ya dia akan mungkin sekali ya kecewa, tidak bisa terima hal itu. Tapi disitulah iman baru bisa bertumbuh. Iman hanya bisa bertumbuh di dalam situasi di mana kita tidak melihatnya. apa yang kita minta itu tidak kita saksikan terjadi. Kalau kita saksikan terjadi, ya memang itu bukan iman. Justru iman ada sewaktu kita tidak melihat. Nah, memang ini menjadi sesuatu yang sangat sulit, tapi disitulah kita baru bertumbuh.
2: Pak Paul, apa itu berarti ada kayak seperti tingkatan-tingkatan iman ya? Waktu Pak Paul jelasin tentang upah, saya ingat waktu saya baru pertama-tama percaya sama Tuhan, baru beriman, rasanya kok hidup tuh indah banget. Setiap kali saya minta apa-apa, misalnya pengen ke gereja, hujan, duh Tuhan tolong dong supaya jangan hujan, saya mau ke gereja nih, bener-bener berhenti, dan memang bener gitu, saya alamin banget gitu, dan beberapa kali banyak peristiwa seperti itu gitu, tapi makin berjalannya waktu gitu, gak selalu gitu, saya minta, saya dapat, dan bahkan bukan itu aja gitu, bahkan di tanda kutip diizinkan mengalami hal-hal yang sulit gitu ya, untuk dimengerti. Apakah seperti itu gitu ya?
1: Dari satu sudut kita bisa melihatnya seperti itu, Bu Wulan. Yaitu Tuhan memberikan kepada kita hal-hal kecil yang kita minta pada tahap-tahap awal kita berjalan dengan Dia. Tatkala kita makin dewasa, seakan-akan Tuhan tidak langsung ya memberikan yang kita minta, dengan tujuan ya kita belajar bertumbuh dalam iman, percaya pada karakternya, percaya pada si pemberi berkat, dan bukan bergantung pada berkat itu sendiri. Jadi dari satu sudut kita bisa melihatnya seperti itu tuh. Tapi di sudut yang lain kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita akhirnya berpandangan bahwa Tuhan itu tuh mempermainkan kita tuh. Dari waktu awal-awalnya seolah-olah Tuhan berikan manis-manis ya, promo, semuanya. Betul. Nah sekarang sudah datang, sudah masuk ke dalam kerajaan Tuhan, nah barulah kita menemukan kesengsaraan, benar-benar ya diuji-uji. Enggak ya, jadi tujuannya adalah Tuhan ingin kita mengenalnya, mencintainya, bukan mencintai pemberian atau berkatnya. Sebagaimana kita manusia juga begitu. Kita enggak

0: Bagaimana ini hubungannya Pak Paul antara iman kita dan janji yang Tuhan sampaikan kepada kita?
1: Pertama-tama kita harus sadar ya bahwa janji Tuhan itu tuh selalu masuk dalam bingkai yang lebih besar, yaitu bingkai rencana Tuhan. Ya, Tuhan menjanjikan misalnya, kita tahu ya, aku akan membebaskan engkau, melepaskan engkau dari bahaya. Apakah selalu anak-anak Tuhan dilepaskan dari bahaya?
2: Enggak,
1: betul. Tuhan berjanji kepada Paulus, aku akan melepaskan engkau dari bahaya. Tapi menurut tradisi kita tahu Paulus mati dipenggal kepalanya pada masa kerajaan Nero. Apakah Tuhan selalu menepati janjinya dalam konteks itu? Tidak, dalam pengertian pada umumnya Tuhan akan melepaskan kita dari bahaya. Namun janji Tuhan itu harus kita tempatkan dalam bingkai yang lebih besar, bingkai kehendak dan rencananya. Nah, ada satu kali rencananya yang lebih besar itulah yang akan Tuhan utamakan, dan janjinya itu tuh yang masuk dalam rencana itu Tuhan tahan.
2: Tapi kenapa Pak Paul ya, Tuhan kok nggak kasih tahu aja gitu, misalnya rencananya, kehendaknya ABCD gitu. Sedangkan kita kan seringkali meraba-raba gitu kan. Loh, yang ini kok rasanya gak nyambung dengan ini. Kenapa kejadiannya ini begini? Nanti sekian tahun kemudian, misalnya baru kita mengerti, oh maksud Tuhan begini gitu. Tapi belum tentu juga kadang-kadang sampai meninggal pun kita gak mengerti. Seperti di Ibrani 11 itu kan tokoh-tokoh iman juga gak mendapatkan apa yang dia Tuhan janjikan gitu ya. Nah, itu yang sering kali kita dambakan gitu loh, penjelasan dari Tuhan gitu.
1: Saya kira jawabannya yang paling sederhana adalah ini Bu Wulan. Kita gak akan sanggup hidup kalau kita sudah tahu semua apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita gak akan sanggup.
2: Karena?
1: Terlalu berat. Terlalu berat. Kita tahu kita akan sangat kaya nanti misalnya. Kita sekarang jadinya gemeteran, gak bisa hidup mikirin kapan saya kaya, kapan saya kaya. Kalau kita bayangkan kita akan mati tabrak mobil 5 tahun lagi, wah kita gak bisa hidup juga sekarang. Jadi kita gak bisa hidup.
2: Gelisah.
1: Terlalu besar dahsyat kalau kita tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita.
0: Ya, berarti dalam hubungan iman ini kita harus tetap meminta kepada Tuhan dan tetap percaya kepadanya sekalipun itu belum terrealisir dalam kehidupan kita, Pak Paul ya. Ya, jadi banyak terima kasih Pak Paul dan juga Ibu Wulan untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa sukar beriman. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar.
Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan diri bersama saya. Dan saat ini saya akan memberikan tema hal-hal yang kita tidak bisa melakukan. Hal-hal yang kita tidak bisa melakukan. Saya harap supaya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Dan sebelum itu marilah kita membaca firman Tuhan, yaitu 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Dalam pertemuan yang lalu, hal ini sudah saya baca, namun penting saya baca kembali oleh karena ada hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu, karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara pendengar, saya ulangi lagi ayat yang ke-1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kalau kami bisa bersekutu dengan saudara kami yang setia mendengarkan program ini. Kami berharap supaya Tuhan menuntunnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam pelayanan kita seringkali kita ini berpikir bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dan kita bisa mengatasi segala permasalahan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Betulkah saudara pernah mengalami hal yang demikian? Saya hamba Tuhan, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Begitu ya. Nah saudara, saya akan memberitahukan kepada saudara sesuatu yang perlu saudara ketahui di dalam kalian, di dalam saudara melakukan pelayanan seperti saya melakukan pelayanan. Nah yang pertama, kita harus sadar. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa di dalam pelayanan kita itu, kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi. Itu perlu kita ingat. Saudara, ketika saya diundang oleh suatu keluarga yang mendapat kecelakaan karena adiknya ketika itu jatuh dari pohon. Anak itu napasnya tinggal satu-satu. Saya datang dan saya dipeluk oleh kakaknya. Pak Puji, tolong dong supaya adik saya tidak mati. Tolong dong, gimana caranya? Pak Puji. Ya kita doakan. Saudara, tetapi sekali lagi, saya tidak bisa mengendalikan nyawa itu. Di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Dan kita harus ingat bahwa hanya Tuhan saja. Tuhan saja yang bisa mengendalikan semuanya. Itu adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan yang utuh di dalam mengendalikan alam dan sekitarnya, termasuk saya dan saudara. Karena apa saya katakan demikian? Karena Allah itulah yang menjadi, yang menduduki sebagai Tuhan atas semesta alam ini. Jadi kita sebagai pelayannya tidak mungkin bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita harus sadar itu. Ya, kita harus sadar dalam pelayanan seringkali kita kan, wah sepertinya kita bisa melakukan segala sesuatu. Sepertinya kita ini bisa menjawab setiap pertanyaan, menjawab setiap permasalahan kehidupan orang. Tidak, saudara. Kita ini hanya hamba. Saya ini hanya pelayan. Saudara, ingat baik-baik apa yang saya katakan ini ya. Dan yang perlu diingat lagi di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa mengubah jalan hidup orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang yang kita layani. Saudara, saya akan kasih tahu bahwa yang menjadikan pelayanan kita ini tambah susah, tambah sukar, berbelit-belit, yaitu kita memiliki ambisi bahwa kita bisa mengubah karakter orang. Kita bisa mengubah sifat orang yang kita layani. Di dalam keluarga saya saja, ya, di dalam keluarga saya saja, saya tidak bisa mengubah karakter anak saya, karakter istri saya. Kalau saya nekat ingin mengubah, sudah pasti
kegagalan sudah di mata saya. Saudara, itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita menghadapi kerumitan di dalam pelayanan kita karena kita memiliki ambisi bahwa kita mampu mengubah perjalanan hidup seseorang. Kita mampu mengubah orang yang kita layan. Kita ini kan hanya pelayan. Pelayan itu melaksanakan tugas orang yang kita layani. Yang penting bagi kita adalah mengerti kehendak yang kita layani. Bisa membedakan antara kehendak yang kita layani dan kehendak kita sendiri. Yang terpenting bagi apa yang kita lakukan adalah menyenangkan orang yang kita layani. Betul tidak, saudara? Pernahkah di dalam benak saudara, ketika saudara melayani sekolah minggu misalnya, ketika Anda melayani firman Tuhan di ibadah rumah tangga, atau melayani Tuhan di mimbar, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda bahwa apa yang saya sampaikan harus bisa mengubah orang yang mendengar? Saudara akan mengalami kekecewaan. Tugas saya dan saudara menyampaikan firman Tuhan sebaik-baiknya dengan jelas, tegas, penuh keyakinan, maka Tuhan melalui kata-kata saya akan mengubah hati seseorang yang mendengarkannya. Jadi bukan saya yang mengubah hati saudara. Bukan saya yang mengubah hati saudara pendengar saya. Tetapi yang mengubah adalah Tuhan. Saya hanya menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Saudara pendengar, jadi intinya kalau kita tidak ingin ruwet di dalam pelayanan, jangan punya keinginan saudara mau mengubah karakter seseorang melalui pelayanan saudara. Saudara akan stres, saudara akan merasa gagal. Kita ini tugasnya bukan mengubah, tugasnya menyampaikan kebenaran firman kepada setiap orang. Itu tugas kita, jelas begitu kok. Beritakan baik atau tidak baik waktunya. Itu saja. Perkara mengubah hati orang itu bukan tugas kita. Itu tugasnya Tuhan yang memiliki hati tiap-tiap orang. Benar tidak, saudara? Ya. Yang berikutnya yang perlu Anda perhatikan di dalam pelayanan kita. Ingat baik-baik apa yang saya sampaikan, kita tidak bisa memberikan informasi, memberikan penjelasan yang gamblang, yang cetak, ya, yang jelas untuk semua hal di dalam pelayanan kita. Kita kalau mendapatkan pertanyaan bagaimana cara pelayanan kita, maka kita tidak bisa memberikan keterangan dengan jelas. Kadangkala di dalam pelayanan itu terjadi begitu saja tanpa dirancang terlebih dahulu, tetapi menjadikan indah situasi, menjadikan pelayanan itu indah. Dan itulah yang menjadikan orang-orang kerasan di dalam pelayanan. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam pelayanan kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita mengatakan, apa masalahmu? Saya jawab, saya pasti bisa menjawab semua pertanyaanmu. Jangan, kita ini tidak mungkin bisa menjelaskan setiap permasalahan yang terjadi di tiap-tiap orang dengan jelas. Kadang-kadang kita memang tidak tahu harus menjawab apa.
Yang penting percaya saja. Saya pernah ditanya, kenapa Pak Puji? Dalam hidup saya ini kok penuh dengan penderitaan. Padahal Pak Puji, saya ini sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya pikiran, bukan hanya perkataan, uang saya ikut melayani. Kok saya jadinya begini Pak Puji? Kok hidup saya jadi seperti penuh dengan penderitaan? Bagaimana ini? Waduh, saya tidak bisa menjawab, Om. Saya katakan, ya saya tidak bisa menerangkan. Karena segala sesuatu yang terjadi kan di dalam kendalinya Tuhan. Saya taunya ya menjawab, ya kita sabar saja. Karena memang kita diizinkan harus mengalami banyak cobaan begini. Siapa tahu ini langkah Tuhan untuk mendewasakan kita. Bukan itu jawabannya, kata Om ini. Saya hanya bertanya, kurang apa saya kok diizinkan harus menderita padahal saya termasuk orang yang setia. Wah, saya juga terus bilang, lah Ayub itu malah Tuhan sendiri itu yang memamerkan kepada iblis bahwa tidak ada orang yang benar di dunia itu kecuali Ayub. Justru bukan hidupnya lebih enak, tetapi malah penderitaan lebih banyak. Anaknya mati, hartanya habis, belum dia harus mendengarkan istrinya yang seperti orang gila. Tetapi Ayub tidak bertanya apapun ketika itu kecuali dia minta, kenapa saya harus dilahirkan? Lebih baik tidak usah lahir di dunia kalau terjadi seperti ini, kan begitu. Nanti aja Om, tanya Tuhan kalau sudah sampai di sana. Saudara, saya tidak mampu menjawab kenapa orang menderita ketika orang itu setia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, terus apa lagi? Kira-kira, ya, kira-kira yang tidak boleh. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan. Apalagi itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan yang berikutnya yang harus kita hati-hati, saudara. Bahwa di dalam pelayanan kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Di dalam pelayanan kita ini tidak bisa memuaskan semua orang. Bisa jadi, saudara, melayani dengan sungguh dan berharap supaya ya orang itu senang dengan pelayanan kita, ya Pak Pendeta yang ikut mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan, wah lantas ya memberikan apresiasi lah begitu, ya dipuji paling enggak begitu. Tetapi justru yang didapat saudara ditegur, saudara dianggap terlalu berani. Saudara, kalau terjadi begitu jangan kecewa. Ya itulah pelayanan kita, ada dua. Orang senang terhadap pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan, tetapi ada orang yang tidak suka karena kita dipikirnya jumawa, terlalu sombong, terlalu tegas. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, tidak mungkin kita ini bisa memuaskan, menyenangkan semua orang yang kita layani. Tidak mungkin. Tetapi yang penting dari kita, jangan hanya menuruti keinginan orang banyak, tetapi lakukanlah pelayanan karena kehendak Tuhan demikian. Pernah pada suatu ketika saya memang diminta supaya saya tidak terlalu pedas dalam menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan dosa. Lebih baik kedatangan Bapak ke sini kami undang ini menjelaskan janji Tuhan dan hal-hal yang baik yang akan diterima bagi orang yang mengasihi dia. Begitu aja Pak, jangan dosa lah.
Saudara, ya kalau begitu, ya khotbahi sendiri saja, Pak. Jangan minta saya. Saya itu harus menjelaskan tentang dosa. Karena dengan dosa itu kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Temanya kan berkaitan dosa. Kenapa sampai di sini diubah? Saudara, kadang-kadang orang itu takut berbicara tentang dosa. Dan jangan dipelihara dosa itu. Berikutnya, saudara-saudara. Di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa menghindari mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sukar, yang membutuhkan jawaban, membutuhkan keputusan-keputusan yang harus segera diputuskan. Ada tanggung jawab yang berat di sana yang harus kita pikul. Saudara, dunia ini penuh dengan keputusan-keputusan yang berat. Tanggung jawab yang berat, pertanyaan yang sukar, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya begitu sukar, belum masalah-masalah pelayanan yang berat, belum harus menghadapi tetangga, jemaat yang menentang, kadangkala harus ada kesalahpahaman dengan teman-teman sepelayanan. Saudara, itulah pelayanan kita. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau kita bisa melayani, itu semua atas kemurahan Tuhan. Betul enggak? Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Dan yang keenam, di dalam pelayanan kita tidak bisa, di dalam pelayanan ini, yang kita perhatikan orang-orang yang terhormat saja. Tidak bisa kita hanya memperhatikan orang-orang yang terhormat di dalam pelayanan kita. Semua harus mendapatkan pelayanan yang sama. Jangan sampai pelayanan kita dibanding-bandingkan. Wah, Pak Puji kalau itu berbicara dengan Ibu Reta, wah bisa lama, tidak ada putus-putusnya. Tetapi kalau dengan saya, ya paling 2 menit sudah selesai. Mengapa sih Pak Puji ini kalau dengan orang yang terhormat ngomongnya bisa panjang, tetapi kalau dengan kami-kami ini paling-paling sebentar, ya Tuhan memberkati. Bagaimana Pak Puji ini? Kira-kira kalau saya begitu, saudara pasti kecewa dengan saya. Tetapi saudara, saya berusaha untuk memperhatikan semua orang yang saya layani. Dan yang berikutnya, di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa melandasi pelayanan itu dengan pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Pelayanan harus baru, landasan harus baru, dan tidak boleh pelayanan itu berdasarkan apa yang telah terjadi yang lalu, karena semua telah berubah, tidak sama dengan yang lalu. Dan yang terakhir adalah bahwa di dalam pelayanan kita, tidak bisa kita melakukan semua pelayanan berdasarkan kekuatan daging atau kekuatan kita sendiri. Harus kita ingat itu, bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan, dan apabila kita melakukan pelayanan, itu semua oleh karena kemurahan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sudah hambamu sampaikan kebenaran-kebenaran kepada sidang pendengar. Kiranya Tuhan memberkati, menjadikan kekuatan bagi mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah melihat di antara 6 cara kita memuliakan Allah, salah satunya adalah dengan menyelesaikan rencana Allah di dalam hidup kita. Menyelesaikan rencana Allah di dalam hidup kita adalah salah satu cara kita memuliakan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah rencana Tuhan bagi kita? Apakah panggilan Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita? Atau dengan kata lain, apakah pekerjaan yang Tuhan inginkan secara khusus bagi kita? Sebab kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita akan tahu bahwa Daniel dan Yusuf dipanggil Tuhan untuk menjadi politikus dan negarawan. Kalau kita melihat juga Bezalel dan Aholiab, mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi tukang yang terampil di dalam membangun kemah suci. Nah, seorang masing-masing orang mendapat panggilan yang khusus dari Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui panggilan Tuhan yang khusus dalam hidup kita? Ada 7 cara yang kita akan lihat secara cepat. Yang pertama adalah kesesuaian dengan firman Tuhan. Apapun pekerjaan yang kita pikirkan, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka pasti bukan itu panggilan Tuhan untuk kita. Pengedar narkoba, penipu, perampok, dan sebagainya. Kita tidak mungkin akan memikirkan hal-hal semacam itu sebagai salah satu kandidat Tuhan memanggil kita secara khusus. Yang pertama berarti kesesuaian dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah pergumulan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Tampaknya ini merupakan hal yang sepele. Tampaknya ini merupakan hal yang klise. Akan selalu diungkapkan pada waktu kita mempelajari, mencoba menyelidiki tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi hal yang klise ini adalah hal yang sangat benar dan sangat penting sekali. Kita hanya bisa mengetahui rencana Tuhan yang khusus untuk kita kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar bergumul secara intensif dengan Dia, dan ketika Dia memberi kita damai, sejahtera, menjalani satu hal, terutama pada saat situasinya, kelihatannya sangat kontradiktif dengan damai sejahtera itu. Ketika situasinya tampaknya tidak menjanjikan kenyamanan bagi kita, tetapi kita tetap bisa menjalaninya dengan damai sejahtera. Maka itu mungkin salah satu pimpinan Tuhan yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui rencana Tuhan yang khusus dalam hidup kita adalah dengan melihat kapasitas kita dan bakat kita. Bukan hanya kesesuaian dengan firman Tuhan, bukan hanya pergumulan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita? Baik kelebihan di bidang keterampilan tertentu, atau kelebihan di bidang sifat tertentu, atau kelebihan yang lain. Kalau kita memiliki kelebihan tertentu, maka itu menjadi salah satu petunjuk Tuhan mengarahkan kita kepada tujuan hidup kita. Kita juga memerlukan yang keempat, hasrat yang besar. Hasrat yang konsisten. Jadi yang keempat adalah bagaimana hasrat kita. Apakah kita memiliki passion yang kuat untuk sesuatu? Apakah kita benar-benar mendambakan untuk melakukan sesuatu, dan kedambaan itu, hasrat itu, kerinduan itu, beban itu adalah beban yang begitu besar dan beban yang konsisten. Bukan hanya besar kemudian lenyap dalam sekejap, tetapi besar dan konsisten terus di dalam hidup kita. Maka itu menjadi salah satu pertanda Tuhan sedang memimpin kita. Yang kelima, saudara, bagaimana Tuhan memimpin kita adalah melalui penilaian orang lain terhadap kita. Melalui penilaian orang lain terhadap kita. Biasanya Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak cara. Dia bisa bicara secara langsung. Tuhan juga bisa memakai orang-orang lain untuk mengarahkan kita. Penilaian orang-orang yang dekat dengan kita, penilaian orang-orang yang lebih berpengalaman, yang lebih rohani daripada kita, seringkali Tuhan pakai untuk mengarahkan kita mengetahui rencana Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita. Yang keenam, petunjuk untuk mengetahui rencana Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita adalah melalui pengalaman hidup tertentu. Pengalaman hidup tertentu.
Nah, suara Allah mengarahkan kita juga kadangkala melalui sebuah pengalaman hidup. Kita mungkin berada di satu tempat dan Tuhan mulai bukakan pikiran kita. Dan saat itu kita menangkap ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lihat. Dan kita merasa terpanggil untuk melakukan itu. Misalnya mungkin ada di antara kita yang pernah pergi ke satu tempat berjumpa dengan orang-orang yang kurang beruntung. Dan saat itu kita merasa bahwa ada dorongan yang kuat untuk melayani mereka. Maka itu salah satu cara Tuhan memanggil kita. Dan cara yang terakhir, petunjuk terakhir adalah melalui tanda. Kita tahu bahwa meminta tanda kepada Tuhan bukanlah kebiasaan yang baik. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh terus-menerus meminta tanda. Tetapi saya percaya di dalam anugerah Tuhan dan karena keterbatasan kita, maka dalam beberapa hal ketika kita bingung untuk menangkap pimpinan Tuhan, Tuhan tidak keberatan untuk memberikan tanda, memberikan petunjuk yang jelas mengarahkan kita pada satu hal. Yang penting kita dengan keterbatasan itu kita mengakui, kita membutuhkan pimpinan Tuhan yang jelas. Kita mengakui bahwa kita kurang peka terhadap pimpinan Tuhan dan kita kurang yakin terhadap pimpinannya. Maka kita minta anugerah Tuhan supaya Tuhan memberikan tanda tertentu di dalam hidup kita. Dan Tuhan seringkali tidak keberatan memberikan tanda yang jelas untuk kita. Dalam banyak kasus memang dia tidak memberikan, tapi dalam kasus-kasus yang lain dia juga tidak jarang berkenan untuk memberikan tanda itu kepada kita. Jadi ada 7 hal yang kita harus pergumulkan untuk mengetahui rencana Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kesesuaian dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah pergumulan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga adalah bakat atau talenta kita. Yang keempat adalah hasrat kita yang besar dan terus menerus. Yang kelima adalah penilaian orang terhadap kita. Yang keenam adalah pengalaman hidup tertentu bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah tanda dari Tuhan. Saya berdoa semoga mulai sekarang saudara serius memikirkan untuk apa engkau ada di dalam dunia dan apa panggilan Tuhan yang spesifik untuk engkau. Kiranya Tuhan memberkati saudara.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apakah makna dari menimbun bara api di atas kepala. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah sering mendengar menimbun bara api di atas kepala. Tetapi apakah makna sesungguhnya menimbun bara api di atas kepala? Mari kita simak bersama dalam program Do You Know?

makna menimbun bara api di atas kepala. Dalam Amsal 25 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, dikatakan demikian, "Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu." Dan Roma 12 ayat yang ke-20 juga mengutip ayat ini, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, baik kitab Amsal maupun Roma memunculkan frase ini dalam konteks melakukan perbuatan yang baik kepada sesama atau secara khusus kepada musuh. Jika seseorang berbuat baik kepada musuhnya, yaitu memberi makan kepada yang lapar dan memberi air kepada yang haus, tindakan tersebut dikategorikan menimbun bara api di atas kepala seseorang. Beberapa terjemahan bahasa Inggris memberikan tambahan kata yang jauh lebih mengerikan daripada kata bara api. Seperti King James Version, bara api diterjemahkan coals of fire. Bagi pembaca modern, tindakan menimbun bara api di atas kepala seseorang akan menimbulkan pertanyaan besar dengan membayangkan bara api yang diletakkan di kepala seseorang. Bukankah tindakan itu justru membahayakan bahkan dapat melukai fisik orang lain? Bagi pendengar kitab Amsal maupun surat Roma, frase ini, menimbun bara api di atas kepala seseorang, pastilah merupakan ungkapan yang sangat umum dikenal, sebab tidak mungkin Paulus mengutip frase tersebut jika pendengarnya tidak memahami frase tersebut. Dengan demikian, apakah arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan apa arti dari frase menimbun bara api di atas kepala seseorang, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Hillsong. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan saya akan menjelaskan apa arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang. Frase ini ditemukan asal-usulnya berasal dari kata kebiasaan orang Mesir yang dikenal dengan ritual pertobatan. Dalam kisah yang dituturkan dalam Seton Kamwisi, dikisahkan tentang seseorang yang mencuri buku dari sebuah kuburan. Pencuri ini akhirnya menyadari kesalahannya dan hendak mengembalikan barang curiannya. Maka dia meletakkan sebuah panci yang berisi bara api yang panas di atas kepalanya untuk menunjukkan kesadaran dan sikapnya yang memalukan, sekaligus bertobat dan akhirnya mau memperbaiki diri. Dengan bara api di atas kepalanya, orang tersebut datang entah kepada pribadi atau kelompok masyarakat yang dia rugikan untuk menunjukkan ketulusan dari pertobatan. Perlu dicatat bahwa bukan bara api yang diletakkan di atas kepala seseorang yang membawa pertobatan, namun hal itu merupakan bukti yang dilihat dari luar bahwa sebuah pertobatan telah terjadi. Walaupun Alkitab tidak pernah mencatat adanya kebiasaan tersebut yang dicatat oleh Alkitab, hal itu tidak berarti kalau ritual tersebut memang tidak pernah ada. Salah satu kisah Alkitab yang hampir mirip dengan tindakan menimbun bara api, yaitu kisah yang dialami oleh Nabi Yesaya dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya mengatakan bahwa dia celaka dan akan binasa karena bibirnya najis. Seperti di ayat yang ke-5, apa yang dilakukan malaikat Tuhan untuk mentahirkan kenajisan Yesaya? Malaikat itu mengambil bara api dari mesbah dan menyentuhkannya pada mulut Yesaya. Seperti di ayat yang ke-6, serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Walaupun Nabi Yesaya tidak perlu meletakkan bara api di atas kepalanya, namun cerita ini menggambarkan hubungan antara bara api dengan pertobatan dan pentahiran. Tindakan yang dialami Yesaya merupakan contoh simbolis bahwa pertobatan dan pentahiran telah berlangsung. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya ketika seseorang dikatakan memberi makan dan memberi minum kepada musuhnya, maka tindakan tersebut dikatakan bahwa orang tersebut dapat dikatakan sedang menekankan usaha untuk memperlakukan musuh dengan keramahan dan kebaikan. Dengan kebaikan yang ditunjukkan, maka ada kemungkinan musuh justru bertobat dari tindakannya yang memusuhi. Tidak perlu membalas perbuatan jahat musuh dengan perbuatan jahat atau yang lebih jahat supaya musuh tersebut sadar. Tetapi justru dengan membalas via perbuatan baik, hal itu memungkinkan musuh menyadari kesalahannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi penjelasan mengenai arti frase menimbun bara api di atas kepala. Bila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Kita hidup di sebuah masa dan di sebuah tempat yang membedakan antara asli dan tidak asli bukan merupakan kebutuhan utama bagi kita. Kalau kita diperhadapkan untuk membeli dua barang dengan kegunaan yang sama, yang satu asli, yang satu palsu, dengan harga yang begitu banyak berbeda, maka biasanya kita berpikir lebih secara praktis, pilih yang palsu. Toh tujuannya juga sama. Maka dari itu, tidak banyak orang Indonesia yang menjadi kolektor seni. Tidak banyak orang Indonesia yang tertarik, misalnya, kalau saudara membaca di Yahoo Sport, misalnya, ada seorang ball boy, orang yang biasanya mengambilkan bola pada waktu pertandingan sepak bola. Nah, suatu ketika ada seorang pengambil bola di Inggris yang ditendang oleh seorang pemain Chelsea yang terkenal, Eden Hazard. Kemudian dia menjual jaket yang dia pakai pada saat itu, pada saat ditendang, jaketnya itu dijual seharga 100 pound sterling. Saya yakin yang beli kemungkinan besar bukan orang Indonesia. Karena kita berpikir, apa gunanya jaket seperti itu? Padahal yang dijual sebetulnya bukan jaketnya, yang dijual adalah originalitasnya. Karena pada saat ditendang pemain terkenal, dia sedang memakai jaket yang seperti itu. Makanya bagi beberapa orang ini merupakan sebuah tawaran yang menarik. Tapi sekali lagi, bagi saya dan kebanyakan dari kita, tawaran itu tampaknya tidak begitu menarik. Saya pernah pergi ke satu toko gitar di Amerika, saudara. Pada waktu melihat gitar-gitar akustik, saya mencoba satu-satu dan tiba saatnya saya melihat sebuah gitar yang ditaruh di kaca. Pada waktu saya lihat dan saya mau mainkan, saya tidak jadi memainkan. Karena harganya mahal, luar biasa gitar itu. Saya sampai kaget, saya berpikir mungkin salah memberikan angka di sana. Tapi ternyata setelah saya tanya, memang benar harganya segitu. Mengapa gitar yang sebetulnya biasa, bunyinya juga setelah saya coba sebentar, juga bunyinya biasa, tidak jauh berbeda dengan gitar yang lain. Mengapa bisa harganya begitu mahal? Karena di situ ada tanda tangan asli dari Bon Jovi. Mahal. Tapi saya yakin tidak banyak di antara kita yang ingin mengkoleksi barang-barang yang seperti itu. Celakanya, mentalitas seperti ini mungkin bisa membawa kita pada hal-hal yang lain. Ketika kita membicarakan tentang mujizat, membicarakan tentang sebuah pertolongan yang ajaib, mungkin kita hanya berpikir, yang penting saya mendapat manfaatnya, yang penting persoalanku selesai, masalah pertolongan itu asalnya dari Allah sungguhan atau bukan dari Allah, rasanya tidak terlalu penting bagi kita. Nah, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema yang mungkin jarang untuk kita dengarkan, yaitu tentang mujizat-mujizat palsu. Mari membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 7 dan 8. Keluaran pasal yang ke-7 dan 8. Kita tidak akan membaca keseluruhan dari kisah ini. Kita hanya akan membaca beberapa ayat, tetapi sebelumnya saya akan memberikan ringkasan dari apa yang ada di pasal 7, pasal 8, dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui kalau kita rajin ke sekolah minggu atau kalau kita guru sekolah minggu, maka kita akan tahu bahwa pada waktu bangsa Israel ada di perbudakan Mesir, kurang lebih selama 400 tahun, kemudian Tuhan ingin membebaskan mereka. Nah, cara Tuhan membebaskan mereka adalah melalui banyak tanda ajaib, melalui mujizat atau kita kenal dengan nama hukuman, tulah. Tuhan memberikan tulah yang luar biasa, spektakuler, yang ajaib kepada bangsa Mesir. Karena Firaun berkeras hati, baru setelah 10 tulah, Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, pada waktu Tuhan mengutus Musa dan Harun kepada Firaun, maka apa yang dilakukan oleh Musa dan Firaun dan Harun kepada Firaun ditiru oleh para ahli sihir Firaun. Misalnya nanti kita akan lihat bersama-sama pada saat tongkat Harun dilempar dan menjadi ular, maka para ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama. Pada saat Musa mengubah air Sungai Nil menjadi darah, maka ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama. Pada saat Musa mendatangkan kata, maka mereka juga bisa mendatangkan kata. Tetapi pada waktu tulah berikutnya dan seterusnya sampai terakhir, mereka tidak bisa meniru. Tapi paling tidak, mereka bisa meniru. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mujizat itu sebetulnya tidak eksklusif dilakukan oleh Allah, kata mujizat dalam tanda kutip. Ada perbuatan-perbuatan yang ajaib, tanda-tanda yang heran yang bisa dilakukan oleh iblis. Dan memang Alkitab berkali-kali menyatakan bahwa mujizat, tanda-tanda yang heran, tanda-tanda yang ajaib itu bukan hanya Allah yang melakukan, tetapi iblis bisa melakukan, nabi-nabi palsu bisa melakukan, mesias-mesias palsu juga bisa melakukan. Nah, kita pertama-tama akan menyelidiki dulu melalui Keluaran 7 dan 8, apa tujuan Allah mengadakan mujizat, mengadakan tanda-tanda yang ajaib di depan Firaun, pegawainya, dan seluruh penduduk Mesir. Apa tujuan mujizat diberikan? Yang pertama, tujuan mujizat diberikan adalah sebagai konfirmasi ilahi terhadap hamba-hamba Allah. Sebagai konfirmasi peneguhan ilahi terhadap orang-orang tertentu yang dipilih Allah sebagai hamba-hambanya. Dan mari kita melihat pengutusan Musa dan Harun di dalam pasal 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Pasal yang keempat ayat yang ke-16, ia Harun harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian Harun akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau, maksudnya Musa, akan menjadi seperti Allah baginya. Tuhan memanggil Musa sebagai Allah. Dan ini sedikit membingungkan kita, karena kita terbiasa punya pemikiran bahwa yang disebut Allah itu hanya Bapa, Roh Kudus, dan Yesus. Ternyata di bagian ini, Musa juga dikatakan engkau akan menjadi seperti Allah bagi Harun, engkau akan menjadi sebagai Allah bagi Firaun. Ternyata kalau kita melihat teksnya dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa sebutan Allah, bukan Tuhan huruf besar semua, tapi Allah dalam bahasa Ibrani-nya El atau Elohim, di dalam Alkitab memang tidak hanya dipakai untuk Allah yang benar. Dewa-dewa kafir pun memakai istilah El atau Elohim. Malaikat pun beberapa kali disebut dengan El atau Elohim. Nah, pada waktu Musa disebut sebagai Allah, saya yakin sangat berbeda dengan ketika Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, dan firman itu Yesus adalah Allah. Mengapa berbeda? Karena kalau saudara memperhatikan, maka kata yang dipakai untuk Musa itu sifatnya terbatas. Saudara perhatikan, ada kata begini, seperti Allah, berarti Musa itu bukan Allah. Engkau akan melayani sebagai Allah bagi Harun. Ada tambahan bagi Harun, ada tambahan bagi Firaun. Jelas konteksnya tidak bisa mutlak. Kealahan dalam tanda kutip, kealahan Musa itu sifatnya terbatas. Dia hanya seperti Allah, tapi dia bukan Allah. Dia hanya Allah dalam tanda kutip bagi Firaun atau bagi Harun. Tetapi pada waktu kita membandingkan dengan Yesus misalnya, maka ceritanya jadi lain sama sekali. Karena di sana dikatakan, dan firman itu adalah Allah. Bukan firman itu adalah seperti Allah. Tapi firman itu adalah Allah, dan tidak ada keterangan apa-apa di sana. Seolah-olah Yohanes ingin menekankan bahwa kalau Yesus Allah, berarti dia adalah Allah atas segala sesuatu. Berbeda dengan Musa yang diutus oleh Allah sebagai Allah bagi Firaun atau bagi Harun. Nah, pada saat Musa diutus, bagaimana kita tahu bersama di dalam pasal yang keempat, pada saat diutus Musa ini tidak yakin dan tidak mau diutus oleh Allah. Kemudian Tuhan meneguhkan Musa melalui beberapa tanda ajaib. Misalnya Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, tongkat. Lemparkan tongkatmu, gitu. Pada waktu tongkatnya Musa dilempar, swet, gitu. Kemudian tongkatnya berubah menjadi kelinci dan penonton bertepuk tangan. Bukan, itu sulap modern. Pada waktu Musa melemparkan tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, pegang ular itu. Pada saat dipegang, akhirnya kembali menjadi tongkat. Ada tanda yang ajaib. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, masukkan tanganmu ke saku. Pada saat Musa memasukkan tangannya ke saku, keluarkan tanganmu. Begitu dikeluarkan, ada segepok uang 5 juta di tangannya Musa. Tidak. Pada saat Musa mengeluarkan tangannya dari saku, maka tangan yang tadi sehat ternyata menderita kusta. Dan Tuhan berkata, masukkan kembali tanganmu. Begitu dimasukkan, akhirnya kustanya sembuh. Itu tanda Tuhan meyakinkan Musa bahwa dia adalah hamba Allah yang diutus Allah secara khusus. Ternyata yang butuh tanda ajaib bukan cuma hamba Allahnya. Orang yang kepadanya Allah mengutus hamba Allah, itu ternyata juga butuh melihat konfirmasi secara ilahi. Coba kita lihat pasal 4 ayat 29 dan 30. Pada waktu Musa dipanggil di pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-10, Musa diberi tanda, kemudian ketika dia bertemu dengan para tua-tua Israel, ini dia yang dikatakan Alkitab, pasal 4 ayat 29 dan 30. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta perhatikan, membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Harun dan Musa melayani di dalam konteks masyarakat Yahudi yang kalau tidak ada tanda tidak bisa percaya. Jadi kalau ada orang mengaku aku diutus Allah, tandanya adalah apakah orang itu bisa mengadakan mujizat atau tidak. Di tengah konteks seperti itu, mujizat memang dimaksudkan Tuhan sebagai konfirmasi ilahi bahwa ada orang-orang tertentu yang Allah panggil untuk tugas yang khusus. Jadi tujuan mujizat yang pertama adalah sebagai konfirmasi ilahi terhadap hamba-hamba Allah. Tujuan yang kedua dari mujizat adalah sebagai bukti supremasi Allah atas segala sesuatu. Sebagai bukti bagi keutamaan Allah atas segala sesuatu. Kalau saudara membaca ayat-ayat yang saya tuliskan di layar, misalnya Keluaran 7 ayat 5, ayat 17, pasal 9 ayat 14, ayat 29, pasal 10 ayat 2, pasal 14 ayat 4 dan 18, maka saudara akan menemukan Tuhan berkali-kali mengatakan begini, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa tidak ada Allah lain kecuali aku, Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa bumi ini adalah milikku. Jadi berkali-kali Tuhan mengadakan mujizat di depan Firaun dan di depan orang-orang Mesir. Tujuannya adalah supaya mereka tahu supremasi Allah. Dan ini memang di dalam konteks kuno dulu sangat bisa dipahami. Coba kita lihat pasal 5 ayat 2 misalnya. Pasal 5 ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Pada waktu Musa datang kepada Firaun dan berkata, Tuanku Raja, Allah kami yang bernama Tuhan, memerintahkan Tuanku untuk membiarkan bangsa Israel pergi. Firaun kemudian langsung bertanya dengan santai, siapakah Tuhan itu? Aku tidak kenal. Lah kalau Firaun tidak kenal, alasannya apa Firaun menaati keinginan dari Tuhan itu? Firaun, perhatikan baik-baik, Firaun itu bukan ateis. Firaun itu bukan orang yang tidak percaya Allah. Kalau Firaun orang yang tidak percaya Allah, saya yakin jawaban Firaun berbeda. Jadi kalau Musa datang dan berkata, Tuanku Raja, tolong bebaskan bangsa Israel supaya dia menyembah Allah. Seandainya Firaun ateis, kemudian Firaun akan bertanya, sebentar kamu duduk di sini, mari kita berdebat secara apologetis. Kira-kira buktinya apa kalau Allah itu ada? Kemudian Musa Harun akan memberitahu ada argumen kosmologis, ada argumen ontologis, ada argumen teologis, dan seterusnya begitu. Tapi Firaun ini bukan orang yang tidak percaya Allah. Firaun sudah percaya Allah, dan lebih buruk lagi adalah dia sudah percaya begitu banyak Allah. Sekarang Musa datang dan berkata, ada satu Allah lagi loh ya. Dan Allah ini memerintahkan kamu untuk membebaskan bangsa Israel. Firaun akan bertanya, apa istimewanya Allahmu? Aku sudah punya banyak persediaan Allah kok. Untuk apa aku percaya satu Allah lagi? Jadi Musa dan Harun harus memberikan bukti bahwa Tuhan, Allah yang baru ini dalam tanda kutip bagi Firaun, memang jauh lebih bisa diandalkan daripada dewa-dewa Mesir. Tidak heran pula, makanya Firaun meminta tanda. Di dalam pasal 7 ayat 9 dan 10 kita baca bersama-sama. Pasal 7 ayat 9 dan 10. Apabila Firaun berkata kepada kamu,
1: tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu itu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Tuhan memerintahkan kepada Musa, kamu pergi ke Firaun, katakan apa yang aku ingin sampaikan. Kalau Firaun meminta tanda, maka lemparkan tongkat Harun. Itu akan jadi ular. Pada saat bertemu dengan Firaun, Harun melemparkan tongkatnya dan jadi ular. Itu berarti Firaun meminta tanda. Karena di ayat 9 kan Tuhan berkata, kalau Firaun meminta tanda, kamu lemparkan tongkat Harun. Dan ternyata dia melemparkan tongkatnya. Berarti Firaun memang meminta tanda. Pada saat Firaun meminta tanda itulah, maka Tuhan menunjukkan dirinya melalui mujizat-mujizat. Jadi ini merupakan bukti supremasi Allah atas segala sesuatu. Atas apa? Atas Firaun. Karena kalau saudara membaca pasal 7 ayat 5, ada satu kata yang menarik di sana, dikatakan demikian. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku, garis bawahi, mengacungkan tanganku terhadap Mesir. Saudara, ungkapan mengacungkan tangan itu muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Konteksnya berbeda-beda. Tetapi pada saat kalimat ini diucapkan kepada Firaun, maka kalimat ini memiliki bobot yang khusus. Mengapa memiliki bobot yang khusus? Karena kalau kita membaca sejarah sebutan-sebutan raja-raja Mesir, ada Firaun macam-macam, mereka mengambil sebutan untuk diri mereka. Ternyata banyak di antara mereka yang menyebut dirinya misalnya begini, tangan yang teracung, lengan yang kuat. Jadi beberapa Firaun itu sengaja mengambil sebutan yang menunjukkan kekuatan mereka dengan cara apa? Lengan atau tangan. Ternyata orang dulu dengan sekarang itu sama. Kalau menggambarkan kekuatan itu selalu menggambarkan lengan atau tangan. Nah, bayangkan seandainya Firaun-Firaun itu menyebut dirinya sebagai lengan yang kuat. Sekarang Tuhan berkata, aku akan mengacungkan tanganku. Dalam beberapa versi, aku akan mengacungkan lenganku terhadap mereka. Seakan-akan mau mengatakan kuat mana antara kamu Firaun dengan aku. Dan yang menarik juga, pada waktu tongkat itu dilemparkan, tongkat itu ternyata menjadi ular. Mengapa kok menjadi ular ya? Biasanya kalau tongkat dilempar jadi apa? Biasanya kalau saudara melihat sulap itu loh saudara. Kalau tongkat dilempar jadi apa? Jadi kelinci. Kemudian dilempar jadi apa? Jadi payung kah? Jadi balon? Jadi kain dan seterusnya. Mengapa tongkat dilempar jadi ular? Ternyata itu ada hubungannya. Nanti dalam sebuah gambar akan saya tunjukkan. Kalau saudara memperhatikan mahkota Firaun, maka saudara akan menemukan binatang yang ada di tengah-tengah dahinya sana. Nah, saudara lihat binatangnya adalah ular. Secara khusus saudara pasti tahu ularnya adalah ular kobra. Nah, di dalam lempengan perunggu yang ditemukan juga di sana, saudara melihat ada gambar orang Mesir, Firaun, kemudian di atasnya ada ular kobra. Memang ular itu menjadi pujaan, menjadi objek penyembahan dan menjadi binatang favorit bagi Firaun. Seandainya Firaun memerintah di Thailand, saya yakin gambarnya adalah gajah. Seandainya dia memerintah di Nusa Tenggara, pasti gambarnya komodo. Kurang lebih begitu, saudara. Kalau dia di kota Semarang, gambarnya siomay. Oh, bukan binatang ini ya konteksnya. Nah, ular itu penting sekali bagi Firaun. Makanya pada waktu tongkat dilempar jadi ular, itu sebetulnya Tuhan sedang mengadakan peperangan dalam tanda kutip dengan Firaun. Bukan hanya dengan Firaun, tapi pada waktu Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, semua itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan lebih berkuasa dari dewa-dewa Mesir. Sebagai contoh, mari kita lihat tabel berikut ini. Terlalu kecil, saudara tidak perlu menghafal semua.
0: karena kesusahan kita sudah cukup banyak di dalam hidup ini, tidak perlu menghafal nama-nama Dewa Mesir, tapi paling tidak kita bisa mengingat beberapa yang penting. Misalnya pada waktu sungai Nil berubah menjadi darah, maka ada beberapa Dewa Mesir yang kalang kabut dengan kejadian itu. Misalnya Dewa Gnum itu pasti akan kalang kabut karena dia adalah penjaga sungai Nil. Kemudian Dewa Hapi itu dianggap sebagai roh dari sungai Nil. Osiris itu dianggap sebagai dewa kehidupan. Nah, sungai Nil itu adalah pusat kehidupan bangsa Mesir. Mereka hampir tidak bisa hidup sama sekali kalau tidak ada sungai Nil. Seluruh pusat kehidupannya difokuskan pada sungai Nil. Jadi pada waktu Tuhan mengubah sungai Nil menjadi darah, sebetulnya Tuhan sedang menunjukkan, aku ini lebih hebat daripada dewa-dewa itu. Pada waktu Tuhan memberikan kegelapan selama 3 hari, 3 malam, Tuhan sebetulnya sedang berperang dengan Dewa Ra, kalau memang Dewa Ra ada. Karena bangsa Mesir itu tiap sore berdoanya begini, ya Dewa Ra, jangan tinggalkan kami. Kalaupun engkau meninggalkan kami, besok pagi jangan lupa untuk kembali. Mereka begitu takut dengan kegelapan. Mereka percaya bahwa Dewa Ra yang mengatur terang dan gelap. Tapi ternyata sekarang mereka melihat bahwa ketika Tuhan menghukum mereka dengan kegelapan 3 hari, itu Tuhan yang lebih berkuasa daripada Dewa Ra. Ini peperangan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih utama daripada segala sesuatu. Nanti saudara pulang rumah, baca ayat-ayat yang saya tampilkan. Maka Tuhan sering berkata begini, akulah Tuhan. Dan ini 5 kali ditujukan kepada bangsa Israel. 5 kali ditujukan kepada bangsa Mesir. Ada seorang penafsir mengatakan, dari jumlah yang sama-sama 5, seolah-olah Tuhan ingin mengatakan begini, orang Israel mengenal aku sebagai Tuhan dan aku juga ingin orang Mesir tahu bahwa aku adalah Tuhan. Jadi keinginan Allah untuk dikenal sebagai Tuhan oleh bangsa Israel sama besarnya dengan keinginan Allah untuk dikenal sebagai Tuhan oleh bangsa Mesir. Tuhan mau menunjukkan bahwa dia itu lebih hebat daripada yang lain. Saya ingat cerita seorang misionaris yang melayani di satu tempat. Dia didatangi beberapa dukun yang membawa buah apel. Dan dukun itu memanggil seluruh penduduk desa berkata begini, apel ini sudah kami doakan jampi-jampi. Kalau kamu memang hamba Allah yang luar biasa, makan dan kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan, mati, berarti kamu bukan hamba Allah yang sejati. Aku tidak mau percaya pada Allahmu. Kalau kamu tidak mau makan, kami juga tidak mau percaya pada Allahmu. Misionaris ini diam berdoa. Setelah dia mendapat keyakinan dari Roh Kudus, kemudian dia ambil buahnya dan dia makan. Tidak terjadi apa-apa. Nah, disitulah kemudian penduduk desa mulai melihat bahwa Allah itu lebih hebat daripada dewa-dewa mereka. Itulah cara orang di pedalaman, cara orang kuno dahulu, bahkan mungkin beberapa di antara kita sekarang memikirkan tentang supremasi Allah. Kalau Allah itu supreme atas segala sesuatu, lebih utama dari segala sesuatu, maka buktinya adalah mujizat. Sebagian di antara kita punya pikiran seperti itu. Dan Allah memberikan mujizat dengan 2 tujuan. Pertama adalah sebagai konfirmasi ilahi terhadap hamba-hambanya. Yang kedua sebagai bukti supremasi Allah atas segala sesuatu. Dan sekarang mari kita akan lihat karakteristik mujizat yang palsu. Tapi sebelum sampai di sana, saya ingin kita tahu dulu bahwa iblis itu suka meniru. Apapun yang dilakukan Allah, iblis berusaha untuk meniru. Misalnya di awal kisah kehidupan manusia, saudara ingat di Kejadian pasal 1, Allah menciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Berarti dalam taraf tertentu manusia itu mirip Allah, setuju enggak? Dalam taraf tertentu manusia itu seperti Allah. Tapi kemudian di Kejadian pasal 3, ular berbicara kepada Hawa. Hawa, kamu makan buah itu. Buah itu kan enak toh, kamu lihat aja sudah enak dipandang. Kalau kamu makan itu juga sedap rasanya. Dan yang paling penting, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Lah kok bodohnya Hawa loh saudara. Kok Hawa itu ya mau, padahal dia dan Adam itu sudah diciptakan menurut apa?
1: gambar dan rupa Allah. Berarti mereka sudah seperti Allah toh sebetulnya. Tapi iblis menawarkan hal yang mirip dengan itu. Kamu akan menjadi seperti Allah, tapi bukan dalam hal gambar dan rupa Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah dalam hal membedakan yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, iblis itu mau mengatakan begini, jangan mau kalau baik jahat itu yang menentukan cuma Allah. Di Kejadian 1:2, yang menentukan baik jahat kan Allah. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan berkata, oh baik, baik, baik, sungguh amat baik. Ketika Tuhan melihat Adam sendirian, Tuhan berkata apa? Tidak baik manusia seorang diri. Berarti yang menentukan baik tidak baik di Kejadian 1 dan 2 adalah Allah. Dan iblis memberi tawaran yang menggiurkan untuk Hawa. Ah, kamu kalau makan ini, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Dan kemudian Hawa tertarik dengan itu. Ada orang yang mengatakan, seandainya Hawa dan Adam orang Manado atau orang Tionghoa, pasti tidak akan jatuh dalam dosa. Karena yang dimakan bukan buahnya, tapi ularnya yang dimakan. Tapi sama saja, siapapun pasti iblis akan punya banyak cara. Dan caranya adalah menawarkan manusia menjadi seperti Allah. Jadi apa yang Allah lakukan kepada manusia, iblis juga berusaha untuk melakukan kepada manusia. Allah membuat manusia menjadi gambar dan rupa Allah, seperti Allah. Iblis juga menawarkan seperti Allah. Makanya tidak heran apa yang dilakukan Allah. Kemudian kok ada tiruan-tiruannya ya di dalam dunia ini, itu tidak heran. Dan bagaimana kita bisa mendeteksi, bagaimana kita bisa mengenali bahwa mujizat itu adalah mujizat palsu atau mujizat yang berasal dari Allah. Ada beberapa karakteristik mujizat palsu yang kita perlu pelajari bersama-sama berdasarkan Keluaran 7 dan 8. Yang pertama adalah mujizat yang palsu itu kalah dengan mujizat sejati. Mujizat yang palsu pasti kalah dengan mujizat yang sejati. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-7 ayat 11 dan 12. Tadi di ayat 10 Harun melemparkan tongkatnya dan menjadi ular. Kita baca sekarang ayat 11 dan 12. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ada beberapa penafsir yang tidak yakin bahwa ahli sihir itu mengadakan mujizat.

Ini adalah ular kobra dari Mesir. Nah, coba saudara sekarang mikirkan, bayangkan ya. Para ahli ilmu sihir itu kan kalau pergi bawa tongkat ya. Untuk apa ya? Kalau bawa sapu lidi kan saudara tahu kan ya. Supaya kalau pergi kemana-mana enggak usah bayar mikrolet kan. Jadi langsung taruh gitu, nenek sihir langsung pergi kemana-mana kan gitu. Nah, saya tidak tahu mengapa zaman dulu itu pokoknya kalau namanya ahli sihir selalu bawanya itu tongkat. Dan kalau dia penyihir Mesir, kira-kira tongkatnya polos atau ada ornamennya? Ada ornamennya ya. Kalau ada ornamennya, kira-kira bentuknya apa? Ular. Memang begitu. Makanya beberapa orang menduga sebetulnya yang dibawa di depan Firaun waktu itu bukan dalam sehari-harinya. Pada waktu itu, sebetulnya memang ular, tapi dipegang ototnya di bawah kepala itu loh. Sehingga kan kelihatannya seperti tongkat, tapi pada waktu dilepas kan jadi ular gitu loh. Tapi menurut saya, kelihatannya penulis kitab Keluaran, yaitu Musa, tidak memikirkan bahwa itu trik sulap. Kelihatannya disampaikan begitu saja, apa adanya, seolah-olah mengajak kita untuk memikirkan bahwa memang ini adalah sihir. Memang ini sihir, bukan hanya trik sulap biasa, ilusi dan sebagainya, bukan. Tapi ini benar-benar sihir. Dan pada saat tongkat Harun dilempar, tongkat Harun itu berubah menjadi ular. Yang kalau dalam bahasa Ibrani itu memakai kata tanin. Di pasal 4 pada waktu Musa melemparkan tongkatnya dan jadi ular, itu memakai kata Ibrani nahas. Nah, beberapa penafsir kemudian mulai kreatif memikirkan. Mengapa di pasal 4 itu nahas, di pasal 7 itu tanin? Mungkin berbeda, mungkin sinonim. Sebagian penafsir yakin bahwa tanin dan nahas itu sinonim. Jadi itu sama-sama ular, tapi kata yang dipakai berbeda. Alasan mereka adalah karena di dalam pasal 7 ayat 15, kata yang dipakai bukan tanin tapi balik lagi nahas. Coba kita lihat ayat 15. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Ular di sini, nahas. Kalau tadi di ayat 8-12 itu memakai kata apa? Tanin. Sekarang memakai kata nahas. Berarti di pasal 4 nahas, di pasal 7 ayat 15 nahas, di tengahnya adalah tanin. Sinonim dong kalau begitu. Kalau saudara membaca, enggak usah dibuka, Ulangan 32 ayat 33 atau Mazmur 91 ayat 13, maka kata tanin dihubungkan dengan ular kobra. Jadi mungkin tanin itu memang artinya cuma ular. Tanin, nahas, sama saja. Tapi ada beberapa penafsir yang tidak setuju. Beberapa penafsir itu melihat bahwa kata tanin artinya itu macam-macam, bukan hanya ular, tetapi bisa merujuk kepada satu makhluk yang buas, monster, atau bahkan naga. Di dalam terjemahan bahasa Latin maupun di dalam terjemahan bahasa Yunani, ular di sana itu diterjemahkannya drakon atau dragon. Ular naga. Nah, mari kita beri sekat Keluaran pasal 7. Kita akan lihat beberapa ayat di kitab para nabi, di mana kata tanin itu muncul bukan merujuk kepada ular. Yehezkiel 29 ayat 3. Coba kita lihat Yehezkiel 29 ayat 3. Menariknya ini juga ditujukan kepada Firaun. Yehezkiel 29 ayat 3. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, Raja Mesir. Buaya yang besar yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil. Buaya yang besar di situ memakai kata Ibrani tanin. Sulit kalau diterjemahkan ular kan. Kemudian pasal 32 ayat 2. Pasal 32 ayat 2. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun Raja Mesir, dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti buaya di laut. Nah, buaya di situ memakai kata
tanin.

Sekarang pindah Yeremia 51 ayat 34. Yeremia 51 ayat 34. Saya bacakan. Aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, diletakkan seperti mangkok yang kosong. Ia menelan aku, tadi kan ada kata tongkat-tongkat Harun, menelan tongkat-tongkat penyihir Mesir. Ia menelan aku seperti ular naga. Kata ular naga di situ memakai kata Ibrani tanin. Berarti tanin itu artinya luas, bukan hanya ular, tetapi bisa reptil yang besar, bisa monster laut, juga bisa ular naga. Kira-kira pada waktu tongkatnya Harun berubah jadi tanin, yang dimaksud tanin di situ apa? Ular atau naga? Susah untuk memilih. Karena kalau dilihat dari konteksnya, tampaknya kata ini dipakai secara sinonim. Tetapi kalau di tempat lain, kata tanin itu merujuk pada binatang yang jauh lebih besar. Tapi kalau kita memperhatikan dengan lebih teliti, maka kita bisa mendapatkan sedikit petunjuk. Saya meyakini bahwa tanin di situ merujuk kepada ular, tapi ukurannya lebih besar daripada ular-ular hasil dari pengubahan tongkat ahli-ahli sihir Mesir. Petunjuknya dari mana? Petunjuknya karena kata tanin itu kan bukan cuma ular kan, tapi bisa macam-macam. Kalau memang tongkat itu berubah menjadi ular biasa, mengapa penulisnya tidak memakai kata nahas saja yang lebih umum? Mengapa memakai kata tanin? Berarti itu ada kekhususan di dalam ular itu. Mungkin maksudnya begitu. Tapi saya ada petunjuk lain. Petunjuk lainnya begini. Pada saat Musa mengubah sungai Nil menjadi darah, itu kan banyak jumlah airnya. Ahli-ahli sihir Mesir bisa melakukan toh? Bisa. Tapi air yang mereka ubah jadi darah itu cuma sedikit. Pada saat Musa mendatangkan katak yang begitu banyak, ahli sihir Mesir juga bisa mendatangkan katak, tapi jumlah kataknya sedikit. Berarti ada jenis yang sama tetapi beda jumlah, atau jenis yang sama tetapi beda secara kuantitas. Maka tidak heran kalau kita menafsirkan, ada sedikit alasan untuk menafsirkan bahwa ular dari tongkat Harun itu lebih besar daripada ular-ular yang lain. Dan ini memang kita tidak boleh terlalu hurufiah secara ilmiah memahaminya. Nanti saudara akan bingung karena begini, ular itu pada waktu sudah makan, brrrk gitu kan. Pada waktu dia sudah makan kan dia kenyang loh ya. Dia enggak makan banyak, makan sekali sudah cukup. Nah, lebih masuk akal kalau kita misalnya berpikir bahwa, ini enggak pasti, tapi lebih masuk akal. Kalau kita berpikir bahwa ukuran ularnya itu memang lebih besar, sehingga dia butuh bisa makan beberapa sekaligus. Kalau dia kecil, makan satu sama ukurannya, setelah makan, kenyang dia. Meskipun kita bisa mengatakan, ini kan special case, ini mujizat, jadi sudah kenyang tetap belum kenyang terus, makanin terus begitu kan. Ya bisa juga kita nafsirkan begitu. Nah tapi anyway, mau ularnya besar, mau ularnya kecil, intinya sama. Intinya adalah ularnya dari hasil pengubahan tongkat Harun ini menelan, bukan hanya membunuh, bukan hanya menggigit, bukan hanya menakut-nakuti ular dari yang lain sehingga ularnya lari, bukan, tetapi menelan. Kata menelan di sini memberikan gambaran yang berbeda. Karena kalau kita membaca misalnya di Keluaran pasal 15, pada saat bangsa Mesir melewati laut Tebroh mengejar bangsa Israel, di situ dikatakan airnya itu kembali menelan, menenggelamkan itu menelan tentara Firaun. Berarti kesan yang ditampilkan dengan kata menelan itu sesuatu yang kecil dimasukkan di dalam sesuatu yang sangat besar. Kemudian di dalam Bilangan pasal 16, pada waktu Korah dan keluarganya melakukan dosa, maka mereka disuruh berdiri di satu tempat, bumi tempat mereka berpijak tiba-tiba terbelah dan langsung menelan Korah beserta keluarganya. Sekali lagi memberikan gambaran sesuatu yang kecil masuk di dalam sesuatu yang sangat besar. Pada waktu ular dari tongkat Harun menelan, ular dari tongkat para penyihir Mesir, memakai kata menelan itu maksudnya adalah kuasa Allah tidak bisa dibandingkan dengan kuasa ahli sihir itu. Tidak bisa. Karena mujizat yang palsu itu akan kalah
dengan mujizat yang sejati. Tidak mungkin bisa sama. Karakteristik yang kedua, mujizat yang palsu itu hanya bersifat negatif, hanya menambah masalah. Pada waktu air sungai Nil diubah menjadi darah, yang dibutuhkan orang Mesir dari para penyihirnya apa seharusnya? Kalau saudara jadi Firaun, air sungai Nil jadi darah, saudara panggil para penyihir, saudara akan minta mereka untuk melakukan apa? Apa? Mengubah darahnya itu, ya kan, kembali menjadi air. Bila perlu langsung menjadi es jeruk manis kah atau apa, pesan yang lebih bisa diminum. Tapi ternyata yang dilakukan penyihir-penyihir Firaun adalah mengambil air lain yang belum jadi darah, kemudian airnya diubah menjadi darah. Padahal nyari air yang segar itu sulitnya setengah mati. Mereka dapat dari mana? Mungkin dapat dari menggali-gali di sekitar sungai Nil. Karena itulah yang dilakukan oleh orang Mesir di pasal 7 ayat 22. Jadi begitu melihat sungai Nil berubah jadi darah, mereka menggali di sekeliling sungai Nil. Siapa tahu hasil galiannya itu mendatangkan air yang segar. Atau mereka mendapatkan air segar itu dari tanah Goshen, tempat bangsa Israel tinggal. Intinya adalah air itu menjadi komoditi yang sangat langka bagi orang Mesir pada waktu itu. Seharusnya yang dilakukan para penyihir adalah mengubah air sungai Nil yang tadinya jadi darah, mengubah kembali menjadi air. Tapi mereka tidak bisa melakukan. Mereka justru mengubah air yang segar menjadi darah, nambah masalah. Pada waktu Musa dan Harun mendatangkan katak yang begitu banyak, yang bisa dilakukan tukang sihir Mesir apa? Menambah jumlah katak. Padahal yang dibutuhkan Firaun itu bukan menambah jumlah katak. Firaun itu bukan sedang membuka restoran yang menjual swike. Kalau dia membuka restoran jual swike mungkin butuh tambahan katak. Ini bukan. Firaun ini malah kewalahan katak begitu banyak. Penyihir-penyihirnya malah datangkan katak lagi. Meskipun hebat kelihatannya ajaib, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Cuma nambah masalah. Nah kita ini perlu ingat, mujizat-mujizat palsu itu ya seperti itu loh saudara. Saudara kepengen kaya ya toh, datang kepada dukun. Padahal dukunnya rumahnya jelek sekali, dukunnya miskin gitu kan. Kok ya ayo, kita kepengen kaya kok tanyanya kepada orang yang miskin gitu kan. Kemudian tanya kepada dukun, mbah bagaimana caranya kaya mbah gitu kan. Kemudian mbahnya bilang, nah kamu harus puasa 1 tahun penuh, menyelam tiap kali Jumat Kliwon sampai Jumat Kliwon berikutnya gitu kan. Pokoknya syaratnya macam-macam gitu ya. Sehingga saudara merasa, mbah, jadi kaya kok sulit sih mbah syaratnya. Mbahnya dengan santai akan menjawab, kalau jadi kaya mudah, dari dulu mbah sudah kaya, gak perlu jadi dukun gitu kan. Banyak orang kepengen kaya cari dukun. Nah kelihatannya awalnya kan enak tuh ya, laris dan sebagainya. Tapi iblis itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Dia akan memperburuk masalah. Nanti keluargamu dimiliki iblis, kamu mati dan dihukum selama-lamanya di neraka. Iblis bisa memberi kesembuhan? Bisa memberi kesembuhan. Tapi pada saat kesembuhan diberikan, sebetulnya harganya mahal. Yaitu apa? Jiwamu yang kekal itu binasa. Memang enak jalan-jalan yang pintas seperti itu, tampaknya memang enak. Pada waktu kita menderita, kita baru tahu godaannya besar. Kalau kita sedang tidak menderita, mungkin kita tidak seberapa besar merasakan godaannya. Pada waktu kita menderita dan orang lain mengatakan, sudahlah daripada kamu ke rumah sakit bayarnya mahal, daripada kamu didoakan pendeta berkali-kali juga tidak sembuh gitu kan. Ini loh, tinggal minum air tertentu. Wah, air ini air kudus. Nanti sudah dijampi-jampi tinggal minum sembuh. Siapa yang tidak mau? Bayarnya berapa mbak? Terserah loh, enak toh bayarnya terserah. Masa ada saudara foto ronsen MRI ke rumah sakit kemudian ditanya berapa bayarnya? Terserah, enggak ada kan? Bayarnya mahal, makanya banyak orang tertarik jalan-jalan yang pintas. Tapi saudara harus berhati-hati, karena itu hanya akan menambah masalah. Mujizat yang palsu, selain kalah dengan mujizat yang sejati, juga mujizat yang palsu hanya akan menambah masalah, karena bersifat negatif. Musa pun
Akhirnya diminta tolong Firaun, ayo dong Musa berdoa kepada Tuhan supaya ini semua berlalu. Loh, akhirnya Firaun minta tolong kepada Tuhan melalui Musa. Tapi hatinya tetap keras. Karakteristik yang ketiga dari mujizat yang palsu adalah terbatas. Mari kita lihat pasal 8 dari Keluaran. Keluaran pasal yang ke-8 ayat 18 dan 19. Pada waktu tulah ketiga diberikan, yaitu nyamuk, tukang sihir mesin mencoba untuk meniru tapi tidak bisa. Kita baca ayat 18. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikian nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bahasa Indonesia memberi terjemahan, inilah tangan Allah. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya lebih tepat, lebih hurufiah, yaitu jari Allah. Bedanya tangan sama jari apa? Jari itu kecil gambarannya. Di Mazmur pasal yang ke-8, pada waktu Daud itu merenungkan tentang ciptaan Allah yang besar, Daud mengatakan begini, langit buatan jarimu, langit yang besar itu cuma buatan jarinya Allah. Firaun mengambil sebutan lengan yang kuat, tangan yang teracung. Tidak perlu tangan kok untuk mengalahkan Firaun. Hanya perlu jari Allah saja untuk mengalahkan Firaun. Artinya apa? Artinya memang mujizat yang palsu itu terbatas. Mujizat yang palsu tidak bisa menyamai mujizat yang asli. Misalnya begini, tidak ada yang bisa membuat orang hidup. Yang bisa dilakukan itu begini, ada orang mati, kemudian tubuhnya itu dipakai sebagai sebuah ilusi. Sehingga orang lain mungkin bisa melihat seolah-olah orang yang mati itu bisa hidup kembali. Itu iblis juga bisa. Saya pada waktu masa sekolah Alkitab dulu, bertahun-tahun lalu, pada saat sering terjadi kerusuhan gereja-gereja, pada masa gereja dulu dibakar dan sebagainya, saya bertugas mengatur jaga malam. Nah, ada banyak cerita menarik sekalipun di kampus Alkitab. Misalnya begini, malam-malam saya dengan teman jam 3 pagi itu melihat ibu asrama lewat. Kami sapa, tidak menjawab. Kami juga heran, kok jam 3 malam lewat dari bawah ke atas, tapi kok enggak bunyi pintu dibuka, padahal kunci kan yang bawa saya gitu. Tapi waktu itu saya tidak punya pikiran apa-apa, saya sapa, diam saja, kemudian pergi bersama teman saya. Pada waktu 2 pagi saya tanya, Bu, malam-malam dari mana? Kapan? Malam-malam. Loh, tadi malam itu loh, jam 3. Ngawur, orang tidur kok dari jam 9 sudah capek. Loh, ibu enggak keluar sama sekali. Enggak keluar sama sekali. Kemudian lihat teman saya, berarti sopo tadi kan gitu. Bisa, iblis bisa melakukan itu. Jadi wajah kita diambil sebagai ilusi, kemudian seolah-olah ada orang di situ. Itu bisa. Di kampus Alkitab tempat saya mengajar juga begitu kok. Beberapa mahasiswi ketemu penampakan, bincang-bincang perempuan. Enggak taunya setelah sadar, loh, ini kan temanku pelayanan luar kota, kok bisa ngomong-ngomong? Begitu sadar, langsung hilang, ceng gitu, hilang. Bisa, bisa. Bisa juga beberapa tradisi di beberapa suku, itu begini. Kalau ada orang mati di satu kota, itu kan harus dikubur di kampung halamannya, biasanya gitu. Nah, bagaimana cara membawa ini dengan cepat ke sana? Bagaimana orang bisa membawa mayat ini ke sana? Maka dipanggilkan tukang-tukang sihir, itu bisa. Jadi tubuhnya itu bisa jalan sampai ke kampung halamannya. Tapi setelah sampai ke kampung halamannya ngapain? Ya mati, karena memang iblis tidak memberikan kehidupan. Hanya tubuhnya yang dipakai. Bisa, tubuh bisa dipakai iblis untuk jalan gitu, bisa. Memang perbuatan iblis seperti itu bisa, saudara. Kalau saudara pergi dan misalnya enggak usah perlu pergi untuk menyaksikan langsung, saudara mendengar atau membaca kisah-kisah para misionaris di pedalaman, maka saudara akan melihat banyak hal yang luar biasa. Misalnya, pedang itu bisa keliling rumah sendiri begini-begini, jagain.
Karena di suku itu sering orang itu mengirim meteor gitu kan, meteor dalam tanda kutip, itu santet namanya. Jadi kalau itu kena ke rumah masuk, itu orang pemilik rumahnya bisa mati. Makanya pemilik rumah itu punya pedang yang bisa jalan-jalan sendiri. Ada banyak hal yang iblis bisa lakukan. Di tempat saya dulu sekolah Alkitab itu beberapa teman melihat sikat gigi bisa jalan. Jadi sebelum ada teknologi sikat gigi bisa bergetar sendiri, itu sudah ada teknologi yang lain, yaitu sikat gigi bisa jalan gitu saudara. Orang yang melihat bukan cuma satu, lihat kok bisa jalan ya sikat gigi gitu kan, ketakutan semua gitu saudara. Harusnya kan diomongi, bisa enggak jalannya mondar mandir di sini. Terus setelah selesai, terima kasih. Bisa enggak iblis melakukan hal-hal gitu? Bisa. Tapi ada banyak hal yang iblis tidak bisa lakukan. Iblis tidak bisa memberikan kehidupan. Karena iblis kerjaannya memang membunuh. Iblis tidak bisa memberikan damai sejahtera. Karena memang Alkitab mengatakan tugasnya pencuri itu adalah membunuh dan membinasakan. Tugasnya hanya merusak, tidak bisa memberikan damai sejahtera. Kalau saudara tidak hati-hati, maka saudara bisa terpikat dengan hal-hal yang jahat semacam itu. Karakteristik yang terakhir dari mujizat palsu adalah bertentangan dengan hikmat Allah. Pada waktu Firaun memanggil ahli sihirnya untuk meniru mujizat yang dilakukan Musa, kira-kira tujuan Firaun apa? Kira-kira tujuan Firaun apa? Kok Firaun perlu memanggil para ahli sihir untuk meniru? Kira-kira tujuannya apa coba? Firaun itu ingin berkata begini, Musa, Musa, trikmu itu enggak jalan. Kamu kalau nakut-nakutin aku, menunjukkan Tuhan itu hanya sebatas itu. Aduh, enggak ngefek. Kenapa? Ini loh, hamba-hambaku juga bisa. Ayo sini, tunjukin. Tongkatmu lempar, jadi ular gitu kan. Bisa meniru. Untuk membuat Firaun semakin berkeras hati. Untuk membuat Firaun tidak patuh, tidak taat kepada kehendak Allah. Dan ada satu ayat di dalam Perjanjian Baru yang memberi pencerahan tentang Keluaran pasal 7. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 7 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 7 sampai 9. Kalau sudah menemukan saya membacakan. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, selalu dikaitkan dengan dusta. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Yanes, Yambres menentang Musa. Ayat referensinya ada di mana itu tadi? Kita lihat di bawahnya. Ayat referensinya diambil dari Keluaran pasal 7 ayat 11. Kalau saudara membaca Keluaran 7 ayat 11, saudara tidak menemukan ada Yanes dan Yambres. Tidak ada. Kalau tidak percaya coba buka Keluaran 7 ayat 11. Saudara tidak akan menemukan Yanes dan Yambres. Kalau begitu Paulus tahu dari mana? Apakah benar Paulus sedang mengutip dari Keluaran pasal 7? Ternyata jawabannya adalah benar. Paulus memang mengutip dari Keluaran pasal 7. Tapi kan tidak ada nama Yanes dan Yambres. Paulus itu mendapat dari tulisan kuno Yahudi. Misalnya di dalam Talmud Babilonia. Keluaran 7 ayat 11. Para tukang sihir Mesir. Itu ketuanya itu dua yang ternama. Yaitu Yanes dan Yambres. Nah, Paulus itu tahu dari tradisi lisan di dalam kerabian Yahudi yang kemudian dituliskan di dalam Talmud, dituliskan di dalam tulisan para rabi Yahudi. Berarti para ahli sihir itu diwakili oleh dua nama, Yanes dan Yambres. Dan pada saat Paulus mengutip nama mereka, selalu dikaitkan dengan apa? Ketidakbenaran. Dan itulah nabi palsu. Itulah pekerjaan iblis, itulah mujizat yang palsu. Kalau saudara melihat seluruh Alkitab, maka saudara akan tahu bagaimana cara kita membedakan nabi palsu dengan tidak nabi palsu. Jangan dilihat dari mujizatnya. Keliru kalau orang Kristen mengatakan begini, orang itu rohani loh, dipakai Tuhan. Apa buktinya dipakai Tuhan? Menyembuhkan orang sakit.
menyembuhkan orang sakit tok bukti dipakai Tuhan loh. Memangnya iblis enggak bisa tah menyembuhkan orang sakit, bisa enggak? Bisa, memberi kekuatan fisik sehingga kita enggak mudah capek, bisa enggak iblis? Bisa. Mau makan neon aja bisa. Iya toh? Itu kalau digunakan secara sistematis itu bagus loh, Saudara. Karena neon itu termasuk yang enggak bisa didaur ulang. Jadi kalau ngumpulkan banyak orang suruh makanin dan gitu, neon itu lumayan bisa menjaga kelestarian lingkungan. Teman saya itu juga ikut tari kuda kepang gitu, Saudara. Kuda kalau bahasa Indonesianya apa namanya? Kalau orang Jawa bilang jaran kepang, kuda lumping gitu kan. Teman saya satu kampung, itu saya kaget waktu remaja ngadakan pertunjukan kuda lumping di depan rumah saya. Kaget saya. Setelah itu saya suruh masuk ke dalam. Kemudian dia sadar, mandi-mandi di tempat saya tanya, tadi waktu makan sakit? Enggak, sekarang sakit. Soro katanya, sakit loh Saudara. Setelah selesai itu dia merasakan sakit. Dan saya tanya bagaimana kehidupan dia. Dia hidup di dalam ketidakdamaian, ya sudah pastilah. Karena itu pekerjaan iblis. Kelihatannya di luar luar biasa, tapi sebetulnya di dalamnya penuh dengan kekosongan. Jangan menilai hamba Tuhan itu luar biasa atau tidak dari mujizat yang dia lakukan. Karena iblis bisa meniru. Apa yang tidak bisa ditiru oleh iblis? Sebagai tanda bahwa itu nabi sejati dan nabi palsu bedanya. Alkitab memberikan dua cara menilai. Kalau nabi itu melenceng dari kebenaran firman, maka dia nabi palsu. Di dalam Ulangan 13, tidak usah dibaca, dicatat saja. Ulangan 13 ayat 1-5, Tuhan berkata begini, kalau ada seorang nabi bernubuat dan digenapi, perhatikan loh ya, bukan tidak digenapi loh ya, kalau tidak digenapi itu sudah pasti nabi palsu lah. Ini bernubuat digenapi dan dia mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, jadi ini luar biasa, kelihatan spektakuler, tapi ada tambahannya begini, tapi apabila nabi itu mengajak kamu menyimpang dari Taurat, maka nabi itu nabi palsu, lempari dengan batu sampai mati. Jadi jangan terkecoh dengan hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya bisa membuat mujizat, yang nubuatannya tergenapi dan seterusnya. Harus dilihat dari apa? Ajarannya. Ajarannya sesuai Alkitab enggak? Kalau memang mereka melakukan itu dan ajarannya sesuai dengan Alkitab, ya enggak apa-apa, puji Tuhan. Tahu Alkitab, dipakai Tuhan dengan karunia khusus. Tapi ada banyak yang bisa melakukan mujizat-mujizat, mendapat penglihatan katanya, traveling kemana-mana, ke surga, ke neraka, tetapi ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, Saudara. Ajarannya melenceng dari firman Tuhan. Tiap kali khotbah enggak pernah nyinggung ayat Alkitab. Yang disinggung selalu tadi malam Tuhan memberi saya penglihatan. Tadi malam waktu saya tidur Tuhan berbicara kepada saya. Isinya yang diajarkan bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau begitu, itu pasti nabi palsu. Jangan terkecoh. Kalau ajaran-ajaran yang tidak benar, itu jangan Saudara ambil. Harus lihat ajarannya. Saya baru mendengar ada seorang hamba Tuhan terkenal memberi ajaran begini. Kalau mau doamu dijawab Tuhan, doa itu jam 2 pagi. Karena jam 2 pagi itu adalah pertama kali pintu surga dibuka. Dan banyak orang percaya loh Saudara. Ada orang yang doanya itu jam 2 ditanya sungguhan. Kenapa kamu doa jam 2? Soalnya jam 2 itu pintu surga pertama dibuka. Saya tuh kadang bingung kenapa orang Kristen enggak mau berpikir gitu loh Saudara. Kalau memang pertama kali dibuka kenapa kamu harus daftar pertama kali? Memangnya antri sembako kah? Jadi begitu dibuka langsung kita dapat awal gitu. Kemudian juga harus mikir dong, kalau jam 2 pagi Indonesia dibuka, lah terus orang-orang yang tinggal di Amerika apa segala macam itu kan enggak bisa jam 2 toh kalau gitu. Berarti kita harus melihat jam gitu kah? Lah kalau jam 2 dibuka, ditutupnya jam berapa? Nanti kalau pas jam tutup doanya, tutup pintu surga, kita berdoa tidak ada gunanya. Itu ajaran-ajaran yang secara logis saja. Bagi saya itu tidak masuk akal gitu loh Saudara. Apalagi tidak ada dasar ayat Alkitabnya. Tapi itulah orang-orang Kristen seneng ajaran yang kayak gitu. Nanti diomongin, mari kita pergi ke kolam renang. Terus diomongi, kolam renang ini adalah darah Kristus. Kalau engkau ingin hidupmu punya kuasa, ayo renang bersama-sama. Menyelam di dalam darah Kristus. Lah kok banyak loh yang ikut Saudara menyelam di situ. Katanya setelah keluar, penuh dengan kuasa darah Yesus. Ajaran dari mana itu Saudara?
Enggak perlu pinter Alkitab kok menurut saya untuk tahu kalau itu keliru. Sekalipun hamba-hamba Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang ajaib, kalau ajarannya enggak sesuai dengan Alkitab, jangan ditiru. Pasti salah. Berikutnya tandanya, bukan cuma ajarannya benar, tetapi hidupnya benar. Di dalam Matius pasal yang ke-7, Yesus memberi gambaran begini, mulai ayat 15. Hati-hatilah terhadap para nabi palsu. Cara membedakannya adalah, dari buahnya kamu mengenal mereka. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Kemudian Yesus melanjutkan begini, pada zaman akhir, akan banyak orang berkata kepadaku begini, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku melakukan mujizat demi namamu. Kira-kira nubuatannya digenapi enggak? Digenapi. Kira-kira mujizatnya terjadi enggak? Terjadi. Sebab kalau enggak terjadi, Yesus jawabnya gampang. Yo, bernubuat tapi meleset. Gitu loh. Menyembuhkan tapi mematikan. Gitu kan? Gampang. Enggak, ini benar-benar melakukan mujizat, nubuat, kesembuhan. Benar. Tapi Yesus berkata begini, pergi. Aku tidak pernah mengenal kamu. Bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi yang apa? Melakukan kehendak Bapa. Berarti bukan cuma ajarannya benar, tetapi hidupnya juga benar. Hati-hati, saudara. Ada beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan pola hidup yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Konsumerisme, materialisme, mengajarkan kaya-kaya, kenyamanan hidup-hidup, ayo dinikmati dengan segala sesuatunya. Itu ajaran tidak seperti firman Tuhan. Saya kaget setiap kali kenaikan BBM ada, selalu saja ada hamba Tuhan yang berkhotbah kira-kira seperti ini. BBM boleh naik 10%, tapi kita naikkan iman kita 200%, sehingga penghasilan kita naik 200%. Apakah Allah tidak bisa membuat penghasilan kita nambah? Bisa. Tapi kalau ditambah kamu mau apa? Kalau ditambah engkau ingin hidupmu lebih nyaman, lebih menikmati hidup, ya enggak perlu ditambah. Tuhan memberkati engkau banyak, supaya engkau memberi banyak. Yang banyak diberi, banyak dituntut. Sedikit diberi, sedikit dituntut. Mau banyak dituntut atau enggak? Enggak mau toh? Mau kaya? Mau, semuanya mau. Wong Alkitabnya sudah jelas loh, banyak diberi, banyak dituntut. Makanya orang kaya itu wajar kalau banyak memberi. Jadi kalau orang kaya banyak memberi, enggak usah gaya-gaya. Sudah wajar. Orang yang kurang kaya memberi, ya biasa. Yang luar biasa itu kalau orang Kristen tidak memberi. Nah itu luar biasa, saudara. Harus belajar memberi. Nah, jangan sampai hidup materialisme, konsumerisme, tambah ingin kaya, tambah ingin kaya, jadi hamba uang. Itu bukan ajaran yang sehat. Dan yang terakhir secara cepat, kita perlu mengobservasi satu hal yang penting. Sekalipun mujizat dilakukan begitu hebat, begitu banyak di depan Firaun, Firaun tetap tidak percaya. Karena problem utamanya bukan terletak pada mujizat, terletak pada hatinya yang keras. Kita ini salah seringkali berdoa begini, Tuhan, keluargaku belum mengenal Tuhan, tunjukkan mujizat-Mu supaya percaya. Itu doa yang keliru. Karena yang paling penting itu Tuhan mengubah hatinya orang itu. Amin. Masalah melalui mujizat atau tidak melalui mujizat itu bukan urusan kita untuk menentukan. Tuhan bisa buat mujizat, Tuhan bisa tidak buat mujizat. Dia berkuasa untuk keduanya. Yang penting adalah hati kita ini loh, Zara. Hati kita berikan kepada Tuhan. Kalau memang hatinya keras, dikasih mujizat kayak apapun, ya tetap aja akan melawan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau hatimu engkau berikan kepada Tuhan, tanpa melihat mujizat pun, engkau bisa menikmati Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala.

Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar.
Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus.

'Cause I'm no longer

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah melihat di antara 6 cara kita memuliakan Allah, salah satunya adalah dengan menyelesaikan rencana Allah di dalam hidup kita. Menyelesaikan rencana Allah di dalam hidup kita adalah salah satu cara kita memuliakan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah rencana Tuhan bagi kita? Apakah panggilan Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita? Atau dengan kata lain, apakah pekerjaan yang Tuhan inginkan secara khusus bagi kita? Sebab kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita akan tahu bahwa Daniel dan Yusuf dipanggil Tuhan untuk menjadi politikus dan negarawan. Kalau kita melihat juga Bezalel dan Aholiab, mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi tukang yang terampil di dalam membangun kemah suci. Nah, seorang masing-masing orang mendapat panggilan yang khusus dari Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui panggilan Tuhan yang khusus dalam hidup kita? Ada 7 cara yang kita akan lihat secara cepat. Yang pertama adalah kesesuaian dengan firman Tuhan. Apapun pekerjaan yang kita pikirkan, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka pasti bukan itu panggilan Tuhan untuk kita. Pengedar narkoba, penipu, perampok, dan sebagainya. Kita tidak mungkin akan memikirkan hal-hal semacam itu sebagai salah satu kandidat Tuhan memanggil kita secara khusus. Yang pertama berarti kesesuaian dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah pergumulan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Tampaknya ini merupakan hal yang sepele, tampaknya ini merupakan hal yang klise, akan selalu diungkapkan pada waktu kita mempelajari, mencoba menyelidiki tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi hal yang klise ini adalah hal yang sangat benar dan sangat penting sekali. Kita hanya bisa mengetahui rencana Tuhan yang khusus untuk kita kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar bergumul secara intensif dengan Dia, dan ketika Dia memberi kita damai, sejahtera, menjalani satu hal, terutama pada saat situasinya, kelihatannya sangat kontradiktif dengan damai sejahtera itu. Ketika situasinya tampaknya tidak menjanjikan kenyamanan bagi kita, tetapi kita tetap bisa menjalaninya dengan damai sejahtera. Maka itu mungkin salah satu pimpinan Tuhan yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui rencana Tuhan yang khusus dalam hidup kita adalah dengan melihat kapasitas kita dan bakat kita. Bukan hanya kesesuaian dengan firman Tuhan, bukan hanya pergumulan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita? Baik kelebihan di bidang keterampilan tertentu, atau kelebihan di bidang sifat tertentu, atau kelebihan yang lain. Kalau kita memiliki kelebihan tertentu, maka itu menjadi salah satu petunjuk Tuhan mengarahkan kita kepada tujuan hidup kita. Kita juga memerlukan yang keempat, hasrat yang besar. Hasrat yang konsisten. Jadi yang keempat adalah bagaimana hasrat kita. Apakah kita memiliki passion yang kuat untuk sesuatu? Apakah kita benar-benar mendambakan untuk melakukan sesuatu, dan kedambaan itu, hasrat itu, kerinduan itu, beban itu adalah beban yang begitu besar dan beban yang konsisten. Bukan hanya besar kemudian lenyap dalam sekejap, tetapi besar dan konsisten terus di dalam hidup kita. Maka itu menjadi salah satu pertanda Tuhan sedang memimpin kita. Yang kelima, saudara, bagaimana Tuhan memimpin kita adalah melalui penilaian orang lain terhadap kita. Melalui penilaian orang lain terhadap kita. Biasanya Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak cara. Dia bisa bicara secara langsung. Tuhan juga bisa memakai orang-orang lain untuk mengarahkan kita. Penilaian orang-orang yang dekat dengan kita, penilaian orang-orang yang lebih berpengalaman, yang lebih rohani daripada kita, seringkali Tuhan pakai untuk mengarahkan kita mengetahui rencana Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita. Yang keenam, petunjuk untuk mengetahui rencana Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita adalah melalui pengalaman hidup tertentu. Pengalaman hidup tertentu.
Nah, suara Allah mengarahkan kita juga kadangkala melalui sebuah pengalaman hidup. Kita mungkin berada di satu tempat dan Tuhan mulai bukakan pikiran kita. Dan saat itu kita menangkap ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lihat. Dan kita merasa terpanggil untuk melakukan itu. Misalnya mungkin ada di antara kita yang pernah pergi ke satu tempat berjumpa dengan orang-orang yang kurang beruntung. Dan saat itu kita merasa bahwa ada dorongan yang kuat untuk melayani mereka. Maka itu salah satu cara Tuhan memanggil kita. Dan cara yang terakhir, petunjuk terakhir adalah melalui tanda. Kita tahu bahwa meminta tanda kepada Tuhan bukanlah kebiasaan yang baik. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh terus-menerus meminta tanda. Tetapi saya percaya di dalam anugerah Tuhan dan karena keterbatasan kita, maka dalam beberapa hal ketika kita bingung untuk menangkap pimpinan Tuhan, Tuhan tidak keberatan untuk memberikan tanda, memberikan petunjuk yang jelas mengarahkan kita pada satu hal. Yang penting kita dengan keterbatasan itu kita mengakui, kita membutuhkan pimpinan Tuhan yang jelas. Kita mengakui bahwa kita kurang peka terhadap pimpinan Tuhan dan kita kurang yakin terhadap pimpinannya. Maka kita minta anugerah Tuhan supaya Tuhan memberikan tanda tertentu di dalam hidup kita. Dan Tuhan seringkali tidak keberatan memberikan tanda yang jelas untuk kita. Dalam banyak kasus memang dia tidak memberikan, tapi dalam kasus-kasus yang lain dia juga tidak jarang berkenan untuk memberikan tanda itu kepada kita. Jadi ada 7 hal yang kita harus pergumulkan untuk mengetahui rencana Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kesesuaian dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah pergumulan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga adalah bakat atau talenta kita. Yang keempat adalah hasrat kita yang besar dan terus menerus. Yang kelima adalah penilaian orang terhadap kita. Yang keenam adalah pengalaman hidup tertentu bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah tanda dari Tuhan. Saya berdoa semoga mulai sekarang saudara serius memikirkan untuk apa engkau ada di dalam dunia dan apa panggilan Tuhan yang spesifik untuk engkau. Kiranya Tuhan memberkati saudara.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan-Nya.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku ber

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

pada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara? Sebutkan.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.